0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

Yes, you're still listening to 92.5 Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu barengan Gabriel Lukas. Pada hari ini sampai dengan jam 10 untuk segala aktivitas kamu teman Pro 2, termasuk mungkin macet-macetan ya di daerah-daerah yang padat sekali dengan sekolah atau kampus. Ya, yaudah nikmatin aja lah, setidaknya nggak sendirian ya di perjalanannya. Ada Gilbert Lukas sekali lagi di Sepadap.

Nah, kalau ngomongin tentang perjalanan yang membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Enggak, bukan ya. Kenapa lirik lagu mulu dari tadi gua jokes ya. Di jalan kan pasti lu lihat banyak banget sekitaran gitu ya. Mungkin lu juga ketika lagi macet tuh kayak sembari nunggu, sembari sebel gitu ya. Tapi juga wondering sekitar gitu ya. Kayak, ih kenapa ya kabel-kabel banyak banget gitu. Ya gak sih, lu ngerasa gak sih kayak, aduh ini polusi kabel banget nih Kota Bandar Lampung gitu ya. Dan ini ada kabar baik untuk teman Pro 2 semua yang kayaknya OCD atau ADHD maksudnya. Setidaknya self diagnose ya ADHD-nya ya, seek professionals kalau misalnya pengen make sure bener atau enggaknya. Tapi ya untuk orang-orang yang mungkin juga ngerasa kayak, aduh ini kayaknya bisa dirapihin segala macam gitu ya. Karena pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung ini bakalan mulai menertibkan kabel jaringan milik penyedia layanan telekomunikasi yang semrawut di sejumlah ruas jalan protokol ya. Jadi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperkim Kota Bandar Lampung, Bapak Muhaimin, mengatakan langkah ini dilakukan untuk menciptakan wajah kota yang lebih rapi, aman, dan juga nyaman bagi masyarakat begitu ya. Karena memang penataan kabel udara ini dilakukan ya karena dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus mengurangi estetika kawasan perkantoran. Pengen juga kali ya asal jepret gitu ya, atau asal foto bisa langsung tanpa harus editing, bisa langsung upload gitu ya ke stories. Ya mirip-mirip kayak lo misalnya di Jepang gitu ya, terus lo bisa bikin caption ini bukan di Jepang, asik. Terus di roasting deh di Twitter. Nah, jadi Bapak Muhaimin menjelaskan sebelum penertiban dilakukan ya, Pemkot telah berkoordinasi dengan seluruh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang memiliki jaringan di Kota Bandar Lampung. Dan memang ini koordinasinya dilakukan gitu ya dengan provider supaya proses penataannya gitu ya teman Pro 2 itu bisa lebih apalah ya, bisa lebih terstruktur lah gitu ya. Dan pastinya juga ngomongin tentang izin, ya masa iya sih gak izin. Karena memang ini penting juga menurut gue teman Pro 2 ya. Apalagi kita di Kota Bandar Lampung, kita sebagai kota, ibu kotanya Provinsi Lampung gitu ya, jadi wajah gitu ya. Dan Bapak Muhaimin juga mengatakan penertiban kabel itu sebenarnya udah dimulai sejak Senin 27 Juli 2026 lalu dan akan berlangsung secara bertahap selama sekitar 2 pekan. Ini mana ini mungkin jadi tanda kutip ancaman baru ya untuk pengendara. Bakalan ada proyek yang ya sebenarnya untuk kepentingan bersama juga gitu ya. Tapi ya in a way pasti juga bikin jalanan terdampak gitu ya teman Pro 2. Dan gak cuman menyasar jalan-jalan protokol, petugas juga akan menertiban kabel provider yang semrawut di kawasan permukiman dan jalanan lingkungan gitu. Dan Pemkot Bandar Lampung itu berharap seluruh penyedia layanan telekomunikasi dapat terus bersinergi menjaga ketertiban jaringan utilitas di wilayah kota. Nah, dengan penataan yang berkelanjutan, keindahan Kota Bandar Lampung diharapkan nih ya teman Pro 2 menjadi terjaga sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan.

masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharmajaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia

0: www.darmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @DharmajayaTheBest dan TikTok @PMBIIBDharmajaya.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 105 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Gue gak sanggup lagi sama NPD ya, tolong dong. Rilisan barunya. Ini rilisan baru NPD by the way, lupain aku please. Literally NPD. Sial sih. Masalahnya bagus lagu-lagunya gitu kan. Itu yang kadang aduh gimana ya. Lama-lama apa masuk di otak gitu kan ya. Terus juga mungkin ada beberapa dari teman Prodo malah jadi suka lagu-lagu NPD. Ya itu yang parfumnya itu. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Gak ada ya. Saya lanjut lagi ya Pak ya. Oke, okay. Nah jadi ya teman Pro 2. Ini sebenarnya bukan inovasi yang baru gitu ya, karena sebelumnya kita taunya Project Pop sebelumnya atau mungkin kuburan gitu yang nggak tahu nih ini komedi tapi serius banget gitu di musik Indonesia gitu ya teman Pro 2. Dan memang ngomongin tentang hal-hal yang baru pasti akan selalu menarik teman Pro 2. Ini ada hal terbaru juga yang terjadi di kelompok tani agro lestari di desa Labuan Ratu 7 kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur ya, karena mereka mulai menerapkan teknologi smart farming berbasis internet of things atau IoT gitu ya, untuk meningkatkan produktivitas budidaya melon sekaligus menekan biaya operasional. Jadi teknologi vertigasi otomatis ini dikenalkan melalui program pendampingan dosen perguruan tinggi kepada masyarakat, dan sistem ini mampu mengatur pemberian air dan nutrisi tanaman secara otomatis sesuai kebutuhan, jadinya penggunaan air dan pupuk lebih efisien serta pertumbuhan tanaman lebih optimal. Nah, Ketua Tim Pengabdian Zunanik Mufidah ini menjelaskan bahwa penerapan teknologi smart farming merupakan langkah nyata gitu ya untuk mendukung transformasi digital di sektor pertanian. Asik ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi menekuni jurusan pertanian atau lo udah lulus juga gitu ya, udah jadi sarjana pertanian gitu ya, bukan berarti lo harus kerja di bank, tapi ya memajukan dan juga mendigitalisasi mungkin kalau misalnya lo punya keinginan gitu ya di sektor pertanian begitu ya. Dan pertanian ini diharapkan mampu petani ya, maksudnya itu diharapkan mampu mengoperasikan sistem secara mandiri teman Pro 2 gitu. Jadi ya memang ini diharapkan juga tercipta budidaya yang lebih produktif dan berkelanjutan. Nah, selain memperkenalkan teknologi, tim pengabdian juga memberikan pelatihan pengoperasian dan perawatan sistem vertigasi kepada petani. Dan gak cuma itu ya, ibu-ibu PKK Desa Labuan Ratu 7 itu turut mendapat pelatihan mengolah buah melon menjadi bucket melon sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil panen dan membuka peluang usaha berbisnis produk lokal. Nah, kegiatan ini didukung pemerintah kecamatan dan kelurahan ya, dan menjadi salah satu upaya mendorong modernisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan inovasi teknologi. Tapi lucu juga ya memang ya. Kayak lu bayangin lu bisa ngatur kapan nyiremnya gitu ya, terus juga bisa tahu progres atau mungkin tanggal-tanggal waktu-waktu di mana harus panen dan segala macam gitu ya. Dan balik lagi ya efisiensi gitu ya, karena memang efisiensi itu adalah hal yang penting teman Pro 2. Ya supaya lebih efisien, supaya airnya nggak kebuang banyak dan sia-sia begitu. Jadi lo gue harap sih ini dikembangin lagi ya, tapi nggak cuma di sektor pertanian aja begitu, tapi bisa digunakan ke masyarakat umum gitu ya. Jadi kalau misalnya lo lupa nyiram bunga ya kan, dan itu adalah titipan dari orang tua lo gitu ya, untuk nyiram bunga, terus lo lupa gitu kan, lo bisa kontrol gitu dari aplikasinya gitu kan. Seru banget pastinya ya. Udahlah, nanti Gabelkas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua di pagi hari ini yang makin trik ya, astaga. Untuk kamu semua keep on tuning.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: Dan bagi biru baru, kita cari waktu lain ya. Masih nemenin kamu di pagi hari ini ya. Ada waktu sampai dengan jam 10. Barengan Gilbert Lucas yang masih nyariin kamu di Spada. Selamat pagi teman perdua.
1: Spada, selamat pagi teman perdua.
2: Spada, selamat pagi teman perdua.
0: Please jangan sampai ketika lo mungkin lagi ada di satu apa ya, satu momen yang jadi titik terendah lo gitu ya, atau mungkin juga lo butuh seseorang atau butuh peneman gitu ya, teman produser, or at least setidak-tidaknya nih ada orang yang tahu kabar lo gitu ya, teman produser, ketika memang lagi butuh gitu ya, teman produser, seek for someone gitu ya. Jangan sampai kesendirian di masa-masa ini teman pro 2. Apalagi baru-baru ini ada kabar duka ya teman pro 2. Jadi seorang aparatur sipil negara atau ASN itu adalah Sabto Wibowo, berumur 52 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya di Jalan Urip Sumarjo, Gang Sungai 7, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Nah, Kapolsek Sukarame, Kompol HD Pandiangan mengatakan penemuan jasad korban berawal dari laporan warga yang mencium aroma tidak sedap dari sekitar kamar kos pada hari Minggu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Begitu ya, dan memang melaporkan para warga gitu ya, melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kos, diteruskan ke Ketua RT dan Babin Kaptipmas, hingga akhirnya anggota bersama tim identifikasi mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP gitu ya. Dan Bapak Pandiangan juga menjelaskan korban diketahui tinggal seorang diri di kamar kos tersebut, dan saat ditemukan jenazah sudah mengeluarkan bau tidak sedap sehingga diduga telah meninggal dunia lebih dari 2 hari gitu ya. Dan dugaan sementara korban itu meninggal dunia karena sakit, dan dari informasi yang diperoleh korban memang sempat mengeluhkan sakit beberapa hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Dan Bapak Pandiangan mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan rekan kerja korban, Sabto mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya sejak Senin 27 Juli 2026, tapi masih menjalankan aktivitas. Bahkan di hari Kamis, korban masih sempat melakukan perjalanan dinas ke wilayah Kelumbayan, Kabupaten Pesawaran sebelum kembali ke kamar kosnya. Dan dari hasil ke TKP, polisi mengamankan sejumlah barang milik korban berupa dompet berisi uang tunai, beserta dokumen identitas, 2 unit telepon genggam, 1 laptop, dan 1 unit sepeda motor. Dan Pandiangan juga mengungkapkan bahwa saat ini jenazah dievakuasi ke RSUD Abdul Muluk untuk menjalani pemeriksaan medis. Dan menurut Bapak Pandiangan, pihak keluarga telah membuat surat pernyataan menolak autopsi dan hanya mengizinkan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. Begitu ya, dan sekali lagi, please kalau misalnya memang lagi terjadi sesuatu gitu ya, entah itu sakit dan segala macem, kabari orang-orang terdekat lo, orang-orang sekitar gitu. Jangan sendirian deh gitu ya, ketika memang lagi momen-momennya genting sekali gitu.

Ya, teman Perudu dalam upaya mempromosikan pariwisata dan budaya daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung kembali menghadirkan Festival Krakatau. Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 mengangkat tema Nengah Nyapur. Nengah Nyapur merupakan salah satu unsur penting dalam falsafah hidup masyarakat Lampung, teman Perudu ya. Dan ini juga bermakna kemampuan seseorang untuk berada di tengah masyarakat dan berbaur tanpa membedakan latar belakang. Jadi rangkaian kegiatan di Festival Krakatau, teman Perudu ya, rangkaian kegiatannya ada Krakatau Culinary Festival, ragam perlombaan seperti Festival Band Competition, Soul Song Competition, Modern Dance Competition, dan Serbet atau Seruit Battle. Ada juga Krakatau Run, Lampung Tapis Carnival, dan juga malam puncaknya ada Pesona Kemilau Krakatau. Festival Krakatau 35 akan dilaksanakan pada Selasa sampai Minggu tanggal 25 sampai 30 Agustus 2026 di Lapangan Saburai Bandar Lampung. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Riko di 0851-6318-7120 atau Ibnu di 0823-7141-7519 atau kunjungi sosial media mereka @festival_krakatau.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasong.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: udah pesan kopi nggak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang
2: teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 dari Malam Teman Terbaik Kamu barengan Gilbert Lucas di pagi hari ini. Dan sekarang waktunya kita ngobrol-ngobrol suatu hal yang penting banget ya. Sebagai anak muda harus aware sama yang satu ini. Makanya untuk kamu semua keep on tuning di Pro 2 dari Bandung Lampung. Yo, what's up?
1: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, di pagi ini teman Pro 2, seperti yang gue bilang tadi, gue gak sendirian ya. Ada Ibu Virgoria Dwi Puji Ningsih ya, Direktur Bank Sampah Golden. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah hari ini saya sehat.
0: Sehat.
2: Dan bahagia.
0: Ih,
2: itu harus pasti ya. Harus bahagia.
0: Iya. Tapi enak banget ya, bangun pagi dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Gitu kan.
2: Akhirnya kita melakukan aktivitas juga dengan bener, senang hati.
0: Bener-bener bugar. Terus juga bugar. Mungkin bisa ada waktu untuk olahraga.
2: Iya, saya stretching tiap pagi.
0: Itu yang saya tidak lakukan Ibu.
2: Jadi sebelum muda, turun dari ya tempat tidur saya stretching dulu. Karena udah tua nih.
0: Iya, jadi harus jaga kesehatan. Tapi kadang-kadang jaga kesehatan juga bukan masalah gimana kita mengusahakan yang ada di badan kita ya Bu ya, tapi lingkungan juga ya Bu ya.
2: Benar.
0: Karena kan itu pengaruh juga sama kesehatan.
2: Itu juga pengaruh kalau kita ngelihat lingkungannya enggak rapi, kotor, itu terbawa juga emosinya.
0: Enggak asri, iya, apa banyak polusinya.
2: Banyak polusi.
0: Gitu. Nah, kenapa kita nyenggol hal ini teman Pro 2? Karena pagi ini kita ngomongin tentang solusi kecil untuk masalah besar ya. Kan Ibu sendiri dari Direktur Bank Sampah Golden. Ini boleh dikasih tahu dulu enggak nih ke teman Pro 2? Apa sih itu Bank Sampah Golden ini?
2: Oke, terima kasih Mas.
0: Okay.
2: Sebenarnya perkenalkan dulu, tadi udah dikenalkan oleh Mas Lukas. Yeah. Saya Virgoria Dwi Puji Ningsih, biasa dipanggil Igo. Bisa ngambil Kak Igo, Bu Igo. Walaupun sudah berumur tapi gak mau dibilang tua.
0: Biar awet muda.
2: Awet muda. Dan kumpulnya dengan anak-anak muda tentunya.
0: Asik, kan? Gitu.
2: Benar-benar. Saya dari Bank Sampah Golden. Sebenarnya Bank Sampah Golden ini milik pendidikan, institusi pendidikan kesehatan. Yang pasti kalian sudah tahu belum ya. Dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang.
0: Udah pasti tahu.
2: Dan pastinya Bank Sampah Golden ini ada di lingkungan kampus.
0: Okay.
2: Dan di dalam lingkungan kampus. Kemudian sebenarnya untuk mengedukasi, awalnya untuk mengedukasi warga kampus. Jadi nanti kita banyak bincang-bincang tentang sampah di persampahan. Karena memang sampah itu tanggung jawab bersama.
0: Jadi
2: bagaimana kita mengajak warga kampus sebagai penghasil sampah untuk bersama-sama melakukan pengelolaan sampah gitu.
0: Tapi kita juga
2: selain internal dalam kampus, kita mengedukasi warga sekitar. Dan kita selalu open, terbuka untuk semuanya. Dan yang mau sama-sama belajar, sama-sama peduli terhadap lingkungan, yuk kita bisa berkolaborasi bersama untuk lingkungan yang lebih baik.
0: Oke, ini kita bedah satu-satu nih. Berarti kan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang ya.
2: Oke.
0: Dan itu udah kebayang banget sih ya, di kampus-kampus kan pasti memang pemakaian sampah sekali pakai ya
2: masih
0: kan? banyak banget apalagi kantin-kantinnya gitu kan. Dan itu juga hal yang gak bisa dihindari. Sebenarnya sih bisa ya, cuman
2: dicegah masih, ya, minimal lah, diminimalkan.
0: Iya, masih diupayakan untuk diminimalisir gitu kan ya. Nah, gimana sih awal mulanya lahirnya Bank Sampah Golden di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang ini?
2: Oke, baik. Lahirnya itu dari lingkungan kampus. Sampah itu belum banyak terkelola.
0: Dari tahun kapan Bu, kalau boleh tahu?
2: Bank Sampah Golden itu berdiri tahun 2022.
0: Okay.
2: Sebenarnya cikal bakalnya sebelum COVID ya.
0: Iya benar, ya,
2: 2021.
0: Uh-huh.
2: Tapi qadarullah terjadi yang tidak kita inginkan,
0: benar,
2: wabah COVID 19, kemudian kita stop. Sebenarnya dengan wabah itu dengan sendirinya sampah nggak ada, karena tidak ada aktivitas.
0: iya, dan keadaan bumi agak sedikit membaik ya.
2: Membaik karena tidak ada aktivitas di luar,
0: benar,
2: kemudian sampahnya berkurang di lingkungan kampus pastinya kan gitu. Kemudian apakah kita berhentilah sejenak. Kemudian tahun 2021 kita mulai membenah, kan sudah kehidupan normal ya, new normal. Kita sudah mulai membenahi, kemudian kita tanam-tanam lah pohon gitu kan. Tanam-tanam pohon di lingkungan kampus biar kampusnya lebih asri, adem gitu, hijau. Dan kemudian alhamdulillah di tahun 2022 kita bisa mewujudkan adanya bank sampah. Okay. Karena memang pengelolaan sampah di kampus itu ya skala lebih better ya, mungkin better ya dibandingkan sebelumnya, dan banyak juga sampah yang menumpuk. Nah, kita dulu hanya mengandalkan DLH, Dinas
0: Lingkungan Hidup
2: untuk mengangkut sampah. Jadi masih menggunakan paradigma lama. Yang penting kita kumpulkan. Jadi jangan ada sampah nih, kita keluarkan, kumpulkan. Dan titik kumpulnya sama, masih kayak TPS ilegal di pinggir jalan gitu, di titik-titik kampus itu. Jadi notabene kita kampus kesehatan, tapi kok pas masuk kampus yang dihadapi adalah sampah.
0: Oh iya juga ya, benar ya. Secara branding,
2: agak ganggu ya. Karena pada tujuan akhirnya adalah kesehatan.
0: Benar.
2: Ada beberapa titik dan kita masih fokusnya kumpulkan, angkut, buang, kumpulkan, angkut, buang gitu kan. Akhirnya sampah-sampah yang tidak, maksudnya dimasukkan ke dalam trash bag ya, yang tidak dimasukkan ke dalam trash bag itu tidak diangkut. Jadi numpuk lagi, apalagi ada dulu ada asrama, sekarang juga ada asrama juga gitu. Kemudian ada aktivitas kantor. Nah, gimana sih pengelolaan sampah ini biar melibatkan warga kampus? Kayaknya menghasilkan sampah adalah semua warga kampus gitu. Dan alhamdulillah di pimpinan konsen juga dengan hal lingkungan. Dan kita juga akhirnya terbentuklah dengan surat keputusan direktur tahun 2022 dan terbentuklah bank sampah. Dan ya alhamdulillah sekarang better lah ya. Walaupun kita juga masih buang di tempat sampah, dan kantin-kantin juga di lingkungan kampus juga sudah menjadi bank nasabah bank sampah. Jadi kita juga mengedukasi di kampus, kemudian mengedukasi memang yang punya kepentingan di kampus, peserta kantin, itu juga untuk melakukan pemilahan yang masih memiliki nilai jual, dan nanti kita pick up dan nanti dicatat dan menghasilkan cuan tentunya.
0: Oh itu nanti bakalan ada ininya.
2: Ya, sebenarnya bank sampah itu juga sama seperti bank konvensional. Ada aktivitas menabung. Tapi yang ditabung bukan uang. Yang ditabung adalah sampah.
0: Terus nanti ada timbal baliknya?
2: Iya. Dikonversi dengan nilai rupiah.
0: Kirain tadi bank itu ya apa ya pengertiannya, ya udah menyimpan atau menabung dari sampah-sampahnya gitu. Tapi yang nyetor nih nanti
2: ada dikonversi dengan nilai rupiah.
0: Ini pasti menarik ya.
2: Ya, makanya kita akan bersama-sama merubah mindset sampah yang tadinya tidak berguna ini menjadi barang yang bermanfaat.
0: Berarti itu salah satunya ya kenapa konsep bank sampah itu. Terus juga ini juga berarti kan media edukasi juga gitu ya. Akhirnya dipilih. Tapi ada lagi gak nih alasannya kenapa akhirnya bank sampah nih dijadiin media edukasi gitu sekaligus pengelolaan sampah.
2: Ya, kita juga ingin yang utama ya. Berarti secara lingkungan jangan dapat gitu kan, lingkungan jadi bersih. Kemudian kita juga membentuk kepedulian mahasiswa apa warga kampus terhadap lingkungan. Kemudian kita juga akan mengurangi sampah, timbunan sampah yang ada di kampus, khususnya juga di luar kampus yang dibuang ke TPA. Jadi kita atau nasenya juga ada tiap bulan berapa sampah yang bisa kita kumpulkan. Kemudian yang pastinya secara ekonomi juga dapat penghasilan dari
0: sampah ini tersebut ya.
2: Ya, karena kita tahu bahwa sampah sekarang ini yang dihasilkan khususnya itu baru 25% yang terkelola. Yang 75% itu belum.
0: Oke,
2: masih banyak.
0: Itu presentasi kecil banget sih.
2: Ya, dan kepedulian juga, kepedulian kita terhadap lingkungan juga masih rendah gitu. Berdasarkan hasil BPS ya, baru 27,3% tahun 2021. Ya, moga sekarang ini sudah meningkat ya.
0: Semoga ya. Karena memang beberapa kali kami pun Pro 2 pun sering angkat tentang hal ini kan, Bu ya. Semoga aja sih udah makin aware nih, termasuk aku sendirilah gitu kan, minimal dari diri sendiri kan selalu kan gitu. Nah, langkah kecil itu kan jadi hal yang penting ya, Bu ya.
2: Kenapa sih kita harus kelola sampah kan gitu? Sekarang sudah banyak ya, sudah banyak dampaknya. Yang sudah hampir sebagian besar TPA di Indonesia itu sudah overload. Karena dia sifatnya hanya

0: tahun ini itu TPA Bantar Gerbang juga longsor.
1: Benar.
0: Ya. Tapi sebelumnya itu tahun 2005, 21 Februari itu TPA Lui Gajah. Itu juga longsor. Itu banyak korban jiwa, lebih kurang 157 jiwa. Itu menimbun dua desa.
1: Wow.
0: Ya itu ya.
1: Itu
0: di
1: berarti
0: Jawa Barat, Lui Gajah.
1: Oke.
0: Pernah dengar Hari Peduli Sampah Nasional?
1: Iya.
0: PSN-nya itu yang melatar belakangi kenapa adanya Hari Peduli Sampah Nasional.
1: Terjadi ada karena kejadian tersebut ya di tahun 2005.
0: Dari tahun 2005.
1: Oke. Dan itu kan berarti jadi apa ya, awareness kita juga gitu kan, semakin menumpuk. Iya. Terus juga ada banyak resikonya juga gitu kan ya, penumpukan sampah itu terjadi gitu. Nah, yang mungkin jadi concern lainnya nih Bu ya, adalah pemakaian ya, pemakaian sampah-sampah gitu ya, atau calon sampah ya, karena kan sekali pakai biasanya kan, jajanan-jajanan itu banyak banget. Nah, Ibu sendiri ngeliatnya gimana nih Bu?
0: Ya.
1: Kenapa nih?
0: Lihatnya. Ya kenapa?
1: Ini ditahan nih.
0: Iya, ada ditahan ya.
1: Ditahan nih, Bu.
0: Karena memang masih banyak ya.
1: Iya,
0: masih
1: iya.
0: banyak yang kita temui, apalagi kalau ada event-event tertentu.
1: Benar.
0: Kemudian masih banyak warga yang tadi, kenapa sih dia belum melakukan pemilahan sampah pertama? Karena merasa bahwa memilah sampah itu pekerjaan yang rendah. Karena melakukan pemilahan sampah itu brandnya nggak positif ya.
1: Iya. Merasa kalau itu apa ya, kotor. Ya kan sampah memang kotor.
0: Ya, justru terus itu dong. Kalau itu kan, jadi statusnya rendah gitu kan. Karena kok milah sampah gitu kan gitu. Terus yang selanjutnya ini masih males kan nyari pilah sampah terus
1: benar,
0: harus berpikir membawa sampah ke tempat pengolahan sampah, manajemen waste kan, tempat atau minimal bank sampah, itu juga masih males mikir gitu. Dan masih belum menerima loh gitu bahwa sampah ini menjadi tanggung jawab kita sebagai individu. Dia belum masih denial gitu, masih menolak gitu. Kenapa sampah menjadi tanggung jawab saya, bukannya ada petugasnya yang akan bekerja untuk mengatasi sampah seperti dinas kebersihan, terus pengangkut sampah kalau di warga di lingkungan sekitar. Karena ya itu bukan tanggung jawabku, itu tanggung jawab yang petugas sampah.
1: Merasa itu bukan tanggung jawabnya ya.
0: Ya, bukan tanggung jawab kita. Yang yang terakhir bahwa kita kebiasaan lama yang kita belum diajarkan dulu mungkin ya. Untuk melakukan pemilahan sampah. Kita baru diajarkan membuang sampah di tempat
1: sampah.
0: Padahal itu belum selesai.
1: Hanya
0: memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang
1: lain.
0: Ya, buang sampah di tempat sampah. Terus sampahnya dibawa kemana?
1: Iya juga ya. Jadi memang
0: kebiasaan itu harusnya jangan diteruskan, budaya itu.
1: Benar. Berarti harus lebih spesifik lagi gitu ya, kalau misalnya punya tindakan gitu kan, buang sampah. Terus nanti mau kemana? Dipilah dulu,
0: Jadi gitu. Kita sekarang sudah mulai membajarkan bahwa kita harus melakukan pemilihan minimal ada dua jenis sampah. Sampah organik
1: dan anorganik.
0: Sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang mudah membusuk yang berasal dari aktivitas makhluk hidup. Gitu. Jadi seperti sisa makanan, olahan sayur, daun. Nah, itu akan dikemanakan gitu. Jadi kita mulai mengajarkan. Tapi sudah banyak ya sekolah-sekolah yang memiliki bank sampah kayak SD, TK itu sudah ada, sudah membudayakan sejak dini. Kenapa? Karena sejak dini itu anak-anak kecil tuh pengetahuannya, tingkat keingintahuannya tinggi.
1: Benar.
0: Dan tingkat menirunya itu juga luar biasa.
1: Iya.
0: Itu sudah banyak sih sekolah-sekolah, ada sekolah alam yang menerapkan bank sampah di sekolahnya, untuk bank sampah sekolah. Jadi memang ya itu yang tidak kita sadari bahwa selama ini kita memang mengajarkannya baru sekedar untuk membuang sampah di tempat
1: sampah. Belum
0: melakukan pengelolaan lebih lanjut yang masih menggunakan paradigma lama.
1: Gitu. Oke, mungkin mulai dari sekarang nih kita harus tahu ya. Tadi minimal dua ya, tapi

0: Kayaknya kalau sekarang lihat kotak-kotak sampah itu tiga ya.
1: Mungkin
0: sekarang.
1: Tiga, ada residu, malah lebih iya. banyak, ada lima kalau nggak salah.
0: Iya, ada biohazard juga.
1: Iya, gitu. Ada B3, yang pertama kan hijau,
0: iya.
1: itu sampah
0: organik.
1: Kemudian ada biru untuk sampah anorganik, kemudian merah untuk B3 tadi, kemudian abu-abu sudah ada untuk sampah kertas.
0: Oh, itu dipisah lagi ya kertas ya?
1: Iya, sebenarnya kertas itu kan masuk sampah organik.
0: Iya.
1: Tapi karena dia nilai jualnya lumayan high value.
0: Oh, jadi masih bisa.
1: Masih bisa
0: iya, benar-benar masih bisa dipilah.
1: Sebenarnya kan kenapa dia masuk sampah organik? Karena memang masa urainya sebentar, 3-5 bulan sudah terurai. Tapi bisa juga kertas digunakan untuk sebagai komposter, layer, melapisi komposter.
0: Oke.
1: Tapi karena kertas masih memiliki nilai jual high value dan kemudian kalau lihat dari mana sih kertas itu dibuat bahan dasarnya apa kayu. Kan? Nah, kita juga banyak penebangan pohon dan sebagainya itu kan nanti bisa didaur ulang kembali menjadi produk kertas lagi dan produk baru lagi.
0: Benar.
1: Sehingga sirkulernya berjalan. Jadi kalau yang sekarang yang dulu itu linear ekonomi sekarang sirkuler ekonomi. Jadi menggunakan bahan baku ya memang dari bahan baku sebelumnya yang sudah ada.
0: Oke, tapi tadi yaudahlah, setidaknya 3 atau 2 lah ya.
1: Tiga bisa. Jadi bagaimana kita sesuai dengan strategi kita aja.
0: Iya.
1: Jangan sampai nanti ini harusnya 3, harusnya 4, tapi kita jadi agak merepotkan kan. Yang penting kita melakukan itu dengan senang hati.
0: Benar.
1: Bagaimana kita menjalani melakukan pemilahan sampah di rumah? Ya, kenapa sih dari rumah? Karena 60% sampah itu dihasilkan dari rumah.
0: Dari rumah, dari,
1: ya, dari aktivitas kita. Iya.
0: Oke. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 nih tertarik gitu ya, Bu ya, untuk jadi nasabah ya, istilahnya ya, berarti ya, nasabah dari Bank Sampah Golden ini, itu gimana sih, Bu, caranya?
1: Caranya mudah. Kunjungi aja Instagram Bank Sampah Golden. Di situ di bio-nya ada link untuk mengisi formulir untuk menjadi nasabah Bank Sampah.
0: Oke.
1: Kemudian follow ya.
0: Follow Instagram
1: Bank Sampah karena kita juga aksi-aksi kita itu juga kita upload lah di Instagram
0: sih.
1: Ya. Kemudian kalau juga yang ingin diedukasi itu boleh juga menghubungi Bank Sampah atau melalui DM ya Instagram. Kemudian juga yang mau di pick up sampahnya ini ke RRI nanti nih mulai lakukan pilah sampah, nanti kita pick up sampahnya. Dan banyak juga jenis sampah yang diterima juga banyak. Itu ada sampah plastik, jenis kertas, logam, kaca, kemudian ada minyak jelantah juga kita terima. Dengan harga yang bervariatif. Semua punya nilai jualnya.
0: Yang aku bingung tuh kalau misalnya buang sampah ini baterai. Kan baterai itu harus hati-hati kan itu.
1: Baterai itu B3. Jadi
0: kan?
1: Tidak semua bank sampah itu menerima.
0: Iya.
1: Jadi tetap dikumpulkan nanti diserahkan kepada pengelola limbah B3.
0: Oke.
1: Kalau
0: di Lampung udah ada ya, Bu ya? Pengelola B3 itu ya. Oh, belum.
1: Belum ada tapi ada di tapi dari sifatnya besar ya perusahaan gitu ya.
0: Iya.
1: Ya itu yang mungkin juga menjadi tanggung jawab kita kemana kan nih yang BB3 karena memang itu bahaya sekali kalau baterai dibuang di sembarang tempat.
0: Padahal dari dulu bahkan remote TV pun kita pakai baterai gitu kan. Berarti selama ini
1: tapi
0: kita
1: kemarin
0: salah,
1: ya
0: gitu.
1: Beberapa tahun yang lalu kita juga memfasilitasi untuk penelitian, tapi tidak banyak juga ternyata yang mengumpulkannya. Iya.
0: Oke.
1: Makanya mungkin budaya untuk melakukan pemilahan itu yang belum melekat di kehidupan sehari-hari.
0: Yang jadi PR juga untuk bersama gitu ya, Bu ya. Nah, tadi kan udah disebutin juga ya gimana caranya, terus juga apa aja sih yang qualified gitu ya untuk dijadiin atau disetor gitu ya ke Bank Sampah Golden gitu. dan plastik ya salah satunya. Okay. Karena kan plastik ini pemakaiannya masif banget ya Bu ya, dan kayaknya nggak bisa dihindari juga.
1: Iya, gitu kan. Jenis plastik tuh banyak banget. Ada PET gitu kan. PET tuh dia seperti ya itu kemasan air mineral yang sifatnya dia bening gitu, yang hanya bisa sekali pakai.
0: Yang dimana masyarakat kadang-kadang masih kurang aware ya sama itu ya.
1: Kemarin waktu ada nonton bola bareng.
0: Waduh. kebayang.
1: Sampahnya kebayang banyak. Nah itu ya, itu karena masih merasa bahwa sampah itu bukan tanggung jawab kita. Jawab tangan petugas kebersihan itu kan kasihan bapaknya yang membersihkan kan. Udah di hari Minggu CFD gitu, dia bersihkan.
0: Mana ini di luar?
1: Makanya di luar apa, di malam hari yang waktunya istirahat di luar gitu jamnya. Kan. Di luar itu yang memang itu yang seharusnya kan memang itu bisa dihindari dan dicegah karena konsepnya adalah 3R, reduce, reuse, recycle. Cegah, pilah, olah gitu.
0: Oke.
1: Jadi cegahnya dengan apa gitu, kalau anak-anak muda nih ya biasa nongkrong bawa tumbler, gak usah malu.
0: Kayaknya udah jadi gaya hidup sih sekarang.
1: Gaya hidup ya. Tapi
0: cuman tumblernya mahal-mahal Bu. Kan ya sama aja.
1: Tapi ada juga tumbler juga, ini bukan solusi. Katanya tumblernya hanya untuk dijadikan
0: fashion, untuk dijadikan
1: pajangan, terus apa koleksi. Nah itu. Karena sebenarnya tumbler juga punya masa pakai ya. Punya masa pakai juga gitu. Jadi kalau yang ini aluminium juga kita harus hati-hati, minimal berapa tahun kita juga harus ganti. Ketika kita sudah pakai, kita bersihkan, memang benar-benar dibersihkan, jangan hanya dikocak aja gitu.
0: Aduh.
1: Itu karena kan itu
0: tadi pagi kok.
1: Iya, jadi kocak karena kan dia akan kucek aja kan. Ternyata kan itu sifat air itu kan ada lendir ya.
0: Lendir.
1: Terus kadang-kadang kita enggak tahu. Nah, itu juga harusnya bakteri juga nempel di situ. Jangan sampai kita mau sehat jadi bikin sakit kan gitu. Kemudian
0: ini
1: juga
0: ilmu baru nih.
1: Oke, harus siapkan juga nih, saya selalu bawa tempat makan kalau mau jajan.
0: Tempat makan.
1: Nah, tempat makan. Jadi kelihatan, tapi sebenarnya yang si penjual juga senang ketika kita juga bawa. Ketika belanja juga saya bawa wadah. Jadi senang sekali kalau ketika kita belanja no plastik ya. Itu tidak menghasilkan
0: bawa
1: plastik.
0: Bawa tas sendiri ya.
1: Iya, kadang juga bawa plastik, untuk plastik yang ada di rumah. Kita bersihkan, dicuci dan kita bawa lagi. Minimal kita mengurangi jumlah plastik yang kita bawa pulang ke rumah. Oke, kemudian ya bawa tote bag, kertas ya.
0: Dan plastik. Ini kalau misalnya teman Pro 2 nggak tahu, tote bagnya dari kerajinan tangan olahan dari sampah juga ya ini ya.
1: Dari sampah.
0: Yang ibu bawa
1: ini
0: ya.
1: Ini sampah kantin kita.
0: Wow.
1: Yang kita kumpulkan. Yang tadinya kalau dibuang itu kan bikin masalah.
0: Iya.
1: Kebanyakan di laut. Itu juga banyak sampah dari
0: sungai,
1: tahun berapa
0: kali,
1: sungai
0: laut,
1: kali
0: pokoknya perairan dah.
1: Ini kan memang dia ringan ya, ketika kita buang dia akan terbawa angin, terbang masuk ke got, kemudian ke sungai masuk ke laut. Itu ada masalah lagi kalau bicara tentang sampah itu tuh gak akan pernah berhenti banyak lagi korelasinya ke laut, nanti dimakan ekosistem, mengganggu ekosistem laut,
0: mikroplastik
1: gitu, mikroplastik gitu. Lagi sekarang juga banyak make up kebutuhan kita sehari-hari juga mengandung mikroplastik. Jangan, ada banyak penelitian, penelitian terkait dengan mikroplastik nih di kampus, tapi belum dipublish ya. Ini kemarin mahasiswa melakukan penelitian dengan mahasiswa yang biasa minum menggunakan kemasan air mineral. Ternyata dari urinnya yang dilihat, nah urinnya mengandung mikroplastik. Jadi semua koresponden yang diteliti.
0: Itu meskipun air mineralnya botolnya udah proper.
1: Bukan air mineral yang
0: yang mana nih Bu? Yang gelas atau?
1: Bukan yang kemasan, bukan air mineral
0: kemasan.
1: Ya walaupun semua iya itu. Karena kan dia bisa juga perpindahannya zat kimianya itu terpapar dari penyimpanan ya sinar matahari.
0: Iya, benar juga.
1: Karena sebenarnya
0: makin
1: kalau
0: takut ya.
1: Iya, kalau kita juga makin takut akhirnya bismillah deh.
0: Malah bismillah. Kan harusnya diatasi ya.
1: Biar yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak menyebabkan penyakit dan kita sudah berusaha untuk melakukan pencegahan. Ternyata memang saya bilang kenapa belum belum dipublish karena memang berdasarkan hasil penelitian. Jadi mikroplastik itu memang bisa keluar tapi tidak semuanya bisa. Ada yang tertahan di dalam tubuh kita dan terakumulasi.
0: Terakhir itu waktu itu pernah baca ikan ya.
1: Ya, karena ikan juga ya, mengandung mikroplastik.
0: Laut lah ya.
1: Biota-biota
0: laut lah.
1: Terus sedotan.
0: Sedotan iya. Kan sekarang akhirnya pada banyak yang pakai besi kan, Bu ya.
1: Iya, besi. Ini sebenarnya kan memang harus bawa gini kan sebenarnya enggak susah ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: iya.
1: Dan ini banyak dijual, lah ini juga harus bersih. Jadi ya itu jangan malu, jangan menganggap bahwa melakukan pengelolaan sampah itu hal yang rendah,
0: tabu. Ya.
1: Malah itu kita harus sebagai generasi muda juga kita harus branding itu kan gitu.
0: Iya, malah sebenarnya jadi apa ya? Keren aja gitu bertanggung jawab atas apa yang
1: ya,
0: di
1: sebenarnya itu kita juga gitu. Ketika kita tidak melakukan pengelolaan sampah baik kita, itu sudah melanggar undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di dalam itu ada menyatakan bahwa penghasil sampah yang harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.
0: Gitu, termasuk individu ya karena ya, mungkin
1: individu,
0: ah, ini paling yang punya usaha ya, gitu kan. Itu individu juga.
1: Ya,
0: gitu.
1: Kenapa? Ya itu tadi. Ketika kita akan melakukan pengelolaan sampah, kita juga harus komitmen. Komitmen adalah janji. Bisa jadi terhadap diri sendiri, bisa jadi terhadap bersama ya komunitas. Dan kita sudah berjanji akan melakukan perubahan terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian juga harus punya norma, punya norma ya, nilai, tanggung jawab minimal, disiplin. Kemudian ketika tidak melakukan itu yang sudah kita sepakati bersama, ya harusnya ada kontrol kolektif.
0: Benar.
1: Ada
0: benar,
1: sanksi.
0: Benar.
1: Nah, apakah itu sudah dilakukan?
0: Iya, belum. Nah. Tapi kalau dari lingkungan sendiri, misalnya kayak di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang gitu ya, itu apakah berarti mahasiswa-mahasiswanya juga di ini ya, di doktrin juga ya untuk
1: bukan di doktrin sih.
0: Apa tuh?
1: Di edukasi lah ya, di sosialisasi.
0: Eh udah ya. Mulai doktrin aja dah, Bu. Udah dipaksa gitu.
1: Ya, harusnya memang untuk berubah tuh harus dipaksa. Dipaksa.
0: Iya.
1: Terpaksa malas. Jadi kan terpaksa ya akhirnya
0: lama-lama jadi terbiasa.
1: Berubah gitu. Dan terbiasa menjadi budaya gitu.
0: Iya.
1: Tapi di edukasi pada saat penerimaan mahasiswa baru kegiatan program pengenalan kehidupan kampus ya. Nah itu juga dikenalkan ada materi tentang kesadaran lingkungan.
0: Oke.
1: Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini ya mahasiswa itu yang PKKMB itu masih ini ya, yang penting kita dipaksa berarti itu untuk membawa tumbler. Dari 1.600 kemarin membawa tumbler semua. Bayang pun kita sudah mengurangi sampah plastik seberapa banyak.
0: Iya.
1: Oke, dan kita benar. Alhamdulillah ya dan diberikan. Tapi kan memang edukasi itu nggak harus sebentar ya. Jadi edukasi itu memang berulang-ulang karena berubah itu tidak sebentar. Karena ada fasenya ternyata berubah itu. Berdasarkan teorikal gitu. Jadi berubah itu yang pertama adalah prakontemplasi.
0: Apa tuh?
1: Jadi dia belum ada niat.
0: Oke.
1: Belum punya niat nih untuk berubah. Karena dia nggak merasa kondisi-kondisi saat ini ya belum menjadi masalah gitu. Jadi dia masih nyaman dengan apa yang dilakukan saat ini. Oke. Terus yang kedua kontemplasi. Dia sudah mulai ingin ada niat untuk berubah karena dia dari pengetahuan itu ya dari kondisi-kondisi yang sudah terjadi banyak lingkungan kenapa why sih kita berubah gitu ya apa yang mendasari itu kan
0: mulai reflektif
1: karena kemarin tuh banyak berita makanya sih anak-anak muda itu coba yuk salah satunya untuk mengedukasi dengan konten-konten kreatif
0: benar konten-konten
1: bagaimana kondisi saat ini sudah banyak kan ya gitu. Maksudnya kalau dikemas sebagai bentuk yang menarik atau ya, walaupun memang itu masalah tapi dibentuknya dengan hal yang menarik ya sehingga orang yang melihat itu merasa empati dan dia ingin berubah iya
0: ingin ikut perubahan
1: jadi mungkin dengan banyak membaca referensi akan meningkatkan pengetahuan dengan pengetahuan aja akan meningkatkan kepedulian. Dengan kepedulian akan melanjut terjadi perubahan. Nah, kemudian selanjutnya adalah persiapan. Dengan begitu dia sudah dengan dia mencari pengalaman-pengalaman yang ada gitu kan, sudah mulai ada niat gitu kan. Jadi dia mulai persiapan.
0: Oke.
1: Persiapan dia mulai mengumpulkan tadi. sarana pendukung. Dia dan dia dalam dirinya akan melakukan perubahan. Dia mulai sudah mencari, misalkan bank sampah, dia akan melakukan pemilahan sampah, sudah merencanakan. Jadi kalau merubah akan melakukan kegiatan perubahan baru, perubahan itu tidak harus juga menghilangkan kebiasaan yang lama gitu loh. Dalam arti kebiasaan lama yang lainnya ya. Kalau misalkan akan dirubah pengelolaan sampah belum pilah, berarti kan kita merubah itu. Tapi itu kegiatan yang lain juga jangan sampai merubah. Jadi mengganggu kegiatan yang selama ini jadi dilakukan perubahan itu dengan senang hati ya. Jadi
0: bukan
1: tidak merubah ritme,
0: ekstrim. Ekstrim
1: tadi. Apa tadi?
0: Doktrin.
1: Saya kalau dengar kata doktrin tuh kayaknya maksa banget ya, didoktrin. Nah itu.
0: Atau dihipnotis bu.
1: Jadi bisa menyelipkan lah kegiatan itu yang belum dilakukan dilakukan. Kemudian mulai melakukan menyiapkan sarananya, mencari tempat. Itu kan sudah melakukan. Yang selanjutnya adalah aksi nyata. Jadi dia mulai melakukan aksi nyata dari yang tadi keingin persiapan tadi sudah dilakukan dengan nyata, misalnya sudah melakukan pemilahan sampah di rumah, sudah mengurangi, jadi kan cegah sampah, membawa tumbler, tempat makan sendiri, jajan, kemudian kalau ada menghasilkan sampah itu dibawa pulang dan untuk dipilah gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana kita memaintenance? Ya biar jalan terus kan, jadi kita ada sustainable-nya gitu, komitmen yang tadi dengan konsisten, konsisten kan diadakan secara terus menerus sampai tercapai tujuan. Tujuannya tujuan itu secara sustainable ya, keberlanjutan. Ya. Jadi gimana cara kita itu? Kadang suka maintenance kan suka susah.
0: Iya.
1: Ketika kita itu teman tadi ngapain lo bawa susah-susah gitu kan, tumbler ngapain sih susah-susah, ribet dan sebagainya. Nah itu harus konsisten dan harus komitmen, janji yang tadi niatnya tadi kan, dan sudah aksi ya terus harus dijalankan. Tapi juga ada masa-masa gimana dia ambruk lagi nih.
0: Iya, relapse lagi. ribet.
1: Buang aja deh. Jadi dia kembali lagi. Nah, itu sama seperti bank sampah juga seperti itu.
0: Oke.
1: Kita turun naik.
0: Iya.
1: Kita harus salah satunya ini kenapa ketika saya dihubungin kemarin, saya juga senang-senang hati karena akan meningkatkan semangat.
0: Iya sih.
1: Apalagi dengan komunitas-komunitas, kita juga akan meningkatkan lebih meningkatkan semangat. Katanya kalau ketika kita down, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi.
0: Oke. Dan berarti lingkungannya itu bukan cuma lingkungan fisik gitu ya, tapi juga secara ada manusianya juga gitu ya, Bu ya. Oke.
1: Diskusi gitu bagaimana dengan memang sering gitu. Jadi ketika kita di atas, bagaimana kita akhirnya ketika kita ada di masa malas lagi ya, kambuh lagi, ini kekambuhan lagi yang tadinya belum ada niat tadi yang kekambuhan lagi, gimana caranya kita kembali lagi ini konsisten.
0: Oke, dan itu tantangan terbesar ya untuk ngajak juga masyarakat, anak muda juga gitu ya. Untuk punya komitmen, kontemplasi komitmen konsisten gitu kan.
1: Komitmen konsisten, itu kan kata-kata yang memang yang mudah kan. Komitmen, konsisten, koordinasi, kolaborasi, itu yang mudah. Tapi ketika kita masuknya kita sulit, susah juga gitu.
0: Ketika
1: kita ada masalah konsisten, gimana nih ketika kita komitmen, tapi komitmen kan sebenarnya yang bikin kontrol sosialnya kita sendiri ya ketika itu yang memang harus sama-samalah bagaimana kita menjadi lingkungan ini menjadi lebih
0: baik.
1: Minimalnya tadi hal-hal kecil akan berdampak besar ketika dilakukan secara kolektif atau secara masif.
0: Oke. Nah itu dia. Kita balik lagi sedikit ke Bank Sampah Goldennya, Bu ya. Berarti ini kan selain dari Poltekesnya juga gitu ya. Apakah ada kerjasama lain, Bu, yang terkait dengan Bank Sampah Golden ini?
1: Kita ada beberapa kerjasama. Bank Sampah Golden juga jadi salah satu binaannya Pegadaian.
0: Oke.
1: Jadi kita sudah dari tahun 2023 akhir ya. Ya, itu jadi pembinaannya Pegadaian. Kemudian ya banyak kita juga berkumpul dengan bank sampah yang ada di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Oke. Dan banyak kegiatan, itu salah satunya untuk meningkatkan semangat kita. Mm-hmm. Kita tetap bekerja untuk. Sebenarnya kalau bumi nggak ada kita nggak masalah ya.
0: Iya.
1: Santai-santai aja gitu.
0: Malah mungkin lebih asri ya.
1: Lebih
0: ekosistemnya asri, jadi
1: iya,
0: sembuh
1: lebih bagus
0: lagi.
1: Ya kenapa? Ya karena itu. Harus hidup berkelanjutan. Uh-huh. Ketika kita melakukan hari ini, ketika kita berbuat sesuatu, kita juga harus memikirkan untuk yang akan datang.
0: Hmm. Benar.
1: Ketika kita buang sampah plastik satu, ini sampah plastik 450 tahun nih dapat terurainya. Okay. Itu berapa itu generasi ya.
0: Iya, berapa juga kali pilgub, pemilu, piala dunia.
1: Umur manusia enggak sampai segitu berapa generasi gitu. Nah, kita harus berpikir gitu.
0: Oke.
1: Next-nya itu sampai kapanpun itu sampah plastik ya tetap aja akan ini, kecuali kalau misalkan dia kena panas, kena hujan, biasanya dia akan jadi, dia tidak akan terluar tapi dengan sepura, tapi akan jadi mikroplastik juga. Urutannya nanti akan mencemari air, tanah, semuanya.
0: Oke.
1: Apa tadi lupa saya?
0: Selain itu kolaborasinya
1: kita juga jadi satu-satu binaan. Iya. Kemudian ada beberapa hotel kita kerjasama untuk pick up sampah. Iya. Jadi lingkup hotel juga bersih dan kurangan resapan serapan sampah yang dibuang ke TPA berkurang dan mereka juga dapat poinnya cuannya
0: itu yang
1: terus
0: paling
1: ada beberapa institusi BUMN juga ada PLN.
0: Jadi banyak ya sebenarnya.
1: Kemudian ada juga Badan Pengembangan Daerah Provinsi, pelatihan ya, pengembangan pelatihan di provinsi. Kemudian ada Astra, banyak. Terus ada link masyarakat gitu. Dan lingkungan kampus sendiri, dosen-dosen itu juga jadi nasabah bank sampah. Gitu, yang tadinya kertasnya gak tahu kemana, akhirnya sekarang dikumpulkan. Ini Mas Denny juga ada jadi nasabah ya. Dan yang pastinya, karena kita juga pegadai
0: Dibina
1: oleh pegadaian, kita juga bisa menabung, memilah sampah, menabung emas.
0: Ih, seru.
1: Nabung sampah. Nanti bisa dikonversi dengan nilai emas.
0: Begitu. Dan caranya tadi ya, tinggal ke Instagramnya berarti ya, Bang Sampah Golden. Ada linknya di sana.
1: Dan sebenarnya kita juga punya warung sampah di kampus. Bisa nanti langsung dibawa ke warung sampah sampahnya yang sudah dipilah. Kalau misalkan nanti dekat di lingkungan itu, bisa kita pick up juga sampahnya.
0: Itu dia. Mungkin pesan terakhir nih Bu ya ke teman Prodo yang lagi dengerin nih sekarang gitu, tentang sampah ini gitu ya, terus juga lingkungan. Boleh Bu? Apalagi untuk anak muda ya.
1: Untuk anak muda.
0: Iya.
1: Anak muda nih sebenarnya luar biasa ya. Dia juga misalnya generasi penerus bangsa. Dia aja sebagai agent of change, sebagai agent perubahan. Banyak bidang sebenarnya agent of change-nya. Ini salah satunya saya mengajak untuk melakukan perubahan di bidang lingkungan. Jadi sudah banyak sekarang komunitas-komunitas lingkungan yang isinya anak-anak muda. Ayo terus bergerak. Kemudian mengedukasi. Jadi gini tadi, perannya edukasi. Jadi ketika kita akan melakukan pemilahan sampah di rumah, utamanya orang tua kita, mungkin adik-adik kita, orang tua kita itu belum tahu kenapa sih harus pilah. Nah ini yang perannya situ. Yang pertama kita harus mengedukasi keluarga terdekat dulu kenapa kita harus melakukan pemilahan sampah. Kemudian ke masyarakat sekitar ya. Kemudian jadi role model. Jadi role model ya. Sebagai apa? Role model itu
0: influence gitu ya, kayak mempengaruhi.
1: Gitu. Jadi untuk dirinya dan orang lain. Yaitu mulai gaya hidup ramah lingkungan yang menghasilkan sedikit dampak ternegatif terhadap lingkungan ya. Mesti bawa tumbler, bawa tempat makan sendiri, tote bag, kemudian kalau itu kurangi sampah, cegah pilah itu. Kemudian kalau konsepnya ramah lingkungan itu juga hemat energi, mm-hmm. gitu, bisa jalan kaki, naik kendaraan transportasi umum, mm-hmm. tapi susah sekarang ya, karena ada. Biayanya juga mahal. Ya, tapi diminimalkan lah ya, gitu. Dimaksimalkan untuk hal-hal seperti itu, dan untuk mengurangi sampahnya dimaksimalkan dan diminimalkan untuk menghasilkan sampah. Yang terakhir juga edukasi juga anak-anak muda lebih kreatif, inovatif, bagaimana juga mengedukasi melalui banyak-banyak media nih sekarang, yang banyak itu adalah media secara online ya, sosial media ada Instagram, TikTok dan sebagainya, yang masyarakatnya memang sekarang konsumsinya itu gitu ya. Jadi gimana membuat konten-konten, ide-ide kreatif untuk mengedukasi masyarakat, sehingga bagaimana sih kita mendelivery pesan yang akan kita sampaikan ke masyarakat sampai dan masyarakat itu mau mengikuti apa yang telah kita
0: bergerak juga ya,
1: bergerak untuk mengikuti apa yang telah kita lakukan, kemudian juga melakukan aksi nyata. Oke, aksi nyata. Saya juga kemarin, dua minggu yang lalu, itu dengan Lampung Sweeping Community, melakukan tukar sampah dengan snack.
0: Oh iya, waktu itu sempat ngobrol juga.
1: Nah itu, dan dari hasil sampahnya itu saya pilah. Kita pilah tuh ada sampah plastik, kertas, ada residu. Nah residunya saya kembalikan ke TPA. Kan tetap buang ke TPA. Karena tetap, memang kita kalau residu itu susah untuk kita daur ulang kan. Kemudian kita pilah dan kita timbang nilai konversinya jadi tabungan mereka gitu. Nah itu yang, dan aksi itu perlu ditunjukkan juga, bukannya kita merasa kita sombong atau memang tunjukkan aksi pengen pamer.
0: Kalau sekarang performatif kalau
1: anak-anak muda. Tapi itu sebenarnya untuk mengajak masyarakat agar ikut kegiatan yang kita lakukan. Salah satu bentuk edukasi, ya itu yang itu. Dan mulai juga ketika kita mengedukasi, role modelnya contohnya adalah diri kita. Ya kita juga di rumah juga mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah gitu, dari sumbernya. Karena kalau sampah sudah tercampur, bisa lihat kan ya Mas, kalau sudah tercampur organik anorganik tercampur, kita juga melihatnya mau milah juga
0: males
1: ya gitu.
0: Aduh
1: gitu ya. Nah itu
0: agak berat hati.
1: Ya, yang paling mudah itu yang dari rumah ya. Sudah dicampur di ini kan, udahlah kita gak usah mikirin sekarang yang di pinggir-pinggir jalan, gak usah dipikirin yang ada di luar, tapi kita berpikirnya untuk diri kita. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan tadi, ya gaya hidup ramah lingkungan, dengan membawa barang-barang yang tadi bisa diguna ulang, kemudian pilah sampah kita dari rumah, dan mengedukasi lingkungan sekitar, dan yang penting keluarga kita, kemudian membawa sampah ke bank-bank sampah terdekat atau bisa ke pengepul langsung gitu kan. Nah itu, kalau misal kita bisa kreatif yang meningkatkan yang tadi sampah-sampah low value yang tertolak, itu bisa dilakukan daur ulang atau upcycling. Kalau mau ada yang mau belajar boleh. Boleh datang ke Bank Sampah Golden, tentunya dengan janjian dulu ya di DM ya.
0: Karena kaget tiba-tiba datang, ada apa mau diajarin Bu? Ntar dulu, appointment dulu dong, nggak tahu nih.
1: Ya tapi sebenarnya kalau mau datang aja nabung sampah ada petugasnya di sana. Bisa langsung bawa sampahnya dan menabung sampah. Jadi itu ada saya satu pesan nih dari dari kemarin saya juga belajar dari Universitas Budi Luhur, itu kan punya bank sampah juga. Ada namanya Umi Tuti, itu luar biasa semangatnya. Beliau umurnya sudah lebih dari 60 tahun ya, tapi masih sampai sekarang masih bergerak, masih aktif. Mereka selalu berpesan nih, lakukan perubahan tanpa tapi, bergerak tanpa nanti.
0: Keren. Bisa jadi jeruk-jeruk itu guys. Quote saya itu.
1: Iya, kalau mau berubah tuh enggak usah bener. Tadi yang ya tapi kan semua ada punya tahapan tadi yang belum ada niat, kemudian sudah ada niat, terus persiapan, aksi, kemudian kita maintenance. Lama-lama tapi gimana kita tetap mau maintenance itu agar aksi kita bisa terus berlanjut. Itu. Maksudnya, ketika kita ingin berubah, ayo jangan banyak tapinya.
0: Dan jangan nanti.
1: Jangan tapi bergerak tanpa nanti. Ya udah langsung kalau punya niat. Tadi kan dengan begini kita sudah meniat ya. Udah dengan niat itu kita mulai lakukan persiapan. Karena kita sampah itu menjadi tanggung jawab kita. Sampahku tangguh.
0: Jawabku.
1: Jawabku.
0: Iya, iya, iya. Oke. Okay. Itu okay. Ya pokoknya bertanggung jawab ya atas apa yang udah dilakukan intinya teman Pro 2. Dan sekali lagi kalau misalnya pengen kepoin gitu ya tentang Bank Sampah Golden, bisa di Instagramnya, bisa DM juga, lihat-lihat kontennya mungkin. Jangan lupa di follow juga, ya kan. Jam operasional Senin sampai Jumat jam 9.
1: Tapi sebenarnya kita Sabtu juga ada.
0: Oh Sabtu juga ada.
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Sabtu bisa okay, sampai okay. Jam 15.00 ya.
0: Itu pokoknya ya, pokoknya bisa dicek aja langsung ya. By the way, terima kasih Ibu
1: okay,
0: atas
1: makasih.
0: Paginya hari ini ya. Wah, ini panjang juga obrolan kita di pagi hari ini Ibu
1: iya,
0: ya.
1: Kerasa, ya.
0: Semoga punya dampak juga nantinya ke teman Pro 2 semua, terus juga jadi ngerasa oh ya deh mau harus dari sekarang
1: iya,
0: perubahan harus dari diri sendiri.
1: Boleh gitu. Siap nih ketika nanti iya. Lampung memberlakukan bahwa pembatasan sampah yang masuk ke TPA.
0: Iya, itu dia.
1: Iya.
0: Itu udah terjadi tadi ya off
1: iya.
0: Air kita tadi ngobrolin
1: iya.
0: Di Jakarta dan Jawa.
1: Iya, itu sudah
0: di Pulau Jawa lah pokoknya.
1: Iya, Pulau Jawa sudah terjadi itu. Mm-hmm. Tinggal nunggu Lampung nih geraknya.
0: Itu dia.
1: Oke.
0: Mungkin besok. Wah, jangan juga kaget. Udah nih, tolong gitu ya. Terima kasih Ibu sekali lagi.
1: Iya, terima
0: dan
1: kasih.
0: Waktu Lukas pamit juga dari pendengaran teman Pro 2 semua hari ini. Terima kasih juga itu udah ikutan gabung dan dengerin Lukas dari jam 6. Lukas pamit. Terakhir dari kita, let's give a share and express your willingness all with Pro 2 RR Deman Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wagerudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wagerudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wagerudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayanya.
3: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Riko, air lautnya naik ya. Ih, Riko, airnya naik. Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Kembali, lari, bukan tsunami. Lari.
1: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. Produk RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau canggat dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia.

0: Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melangkah. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. Come on.

0: ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: 가 봐라 Toxic lover, you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door, I'll see you out
1: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
2: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
1: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Tahukah kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

proklamasi, ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya. Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: aku pernah disiksa suruh sama.
1: Terangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasir rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

kata manjau. Tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 101,5 Pro 2 Rani Bantar Lombok, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih nemenin kamu sore ceria hari ini. Dan kali ini bareng sama gue Ima Fani yang hadir nemenin ya di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Senang banget teman Pro 2, karena gue hari ini juga nanti bakal ngobrol sama 3 narasumber yang hari ini udah datang ya, bintang tamu, gestar ya. Karena kita nanti bakal ngebahas sebuah topik yang juga seru banget hari ini. Tapi sebelum itu gue juga mau kasih tahu teman Pro 2, ada kegiatan yang juga seru banget dan juga lo harus tahu, karena dalam upaya mempromosikan pariwisata dan budaya daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung ini akan kembali menghadirkan Festival Krakatau. Festival Krakatau yang ke-35 teman Pro 2 tahun 2026 ini mengangkat tema adalah Nengah Nyapur. Nengah Nyapur ini merupakan salah satu unsur penting dalam falsafah hidup masyarakat Lampung loh. Jadi ini bermakna kemauan seorang untuk berada di tengah masyarakat dan juga berbaur tanpa membeda-bedakan latar belakang gitu. Dan masyarakat ini teman Pro 2, Nengah Nyapur ini juga diangkat menjadi tema ya untuk Festival Krakatau ke-35 ini. Dengan banyak banget rangkaian kegiatan, diantaranya adalah Krakatau Culinary Festival, ada ragam perlombaan dari mulai Festival Band Competition, ada Solo Song Competition, Modern Dance Competition, dan juga ada Serbet atau Seruit Battle. Wih, seru banget ya. Juga ada yang namanya Krakatau Run buat anak-anak lari, kayaknya harus banget ikut ya. Terus juga Lampung Tapis Karnival, ada juga Malam Puncak Pesona Kemilau Krakatau. Ini yang paling seru nih teman Pro 2. Jadi Festival Krakatau ke-35 ini akan dilaksanakan di hari Selasa sampai dengan hari Minggu, tepatnya tanggal 25 sampai dengan 30 Agustus 2026, di lapangan Saburai Bandar Lampung. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Rico di 0851 6318 7120, atau bisa hubungi Ibnu di 0823 7141 7519, atau juga bisa kamu kunjungin, kamu bisa follow, kamu stalking aja ya, kamu kepoin Instagramnya di @festival_krakatau. Oke, semuanya bakal kita kasih informasi kali ini teman Pro 2 di sore ceria. It's time to sore ceria. Selamat sore teman Pro 2, senang banget sore ini masih balik lagi bareng sama gue Ima Fani di sore ceria. Dan kita bakal bareng sama narasumber yang hari ini udah hadir. Seperti janji gue tadi, kita bakal ngobrol sama 3 narasumber yang udah hadir di studio, dan kita bakal bahas sebuah topik yang sangat menarik. Hari ini ada kawan-kawan dari Unila teman Pro 2 ya, tepatnya mereka dari Fakultas FKIP jurusan Matematika ya kan. Jadi ya, mereka adalah calon guru matematika ya, yang selalu hadir, selalu datang walaupun hujan badai menerjang ya. Kenapa sih kalau guru matematika tuh selalu datang walaupun katanya sakit pun tetap datang gitu katanya gitu. Itu semangatnya luar biasa ya guru matematika ya. Luarnya gede banget gitu kan. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama 3 orang ya dari FKIP Matematika Unila. Yang pertama kita mau kenalan dulu sama Angga Pratama. Halo Angga.
1: Halo.
0: Halo. Angga ini adalah ketua pelaksana median keempat ya.
1: Ya, betul.
0: Yes, ya. Kemudian selain Angga, kamu bawa siapa lagi hari ini? Kamu yang boleh kenalin teman kamu?
1: Oke, di sini aku bawa beberapa anggota dari panitia. Aku yang pertama ada Sakila Fidela Cinta Tisha, itu dari sebagai koordinator acara di Median 4.
0: Oke, biasa dipanggil Tisha ya.
1: Ya,
0: kamu hafal banget loh nama lengkapnya ya. Tiap hari soalnya ya absen yeah, dia ya.
1: Iya dong.
0: Tisha, itu sebagai koordinator acara Median 4. Terus sama siapa lagi?
1: Lalu ada Hanin Safa Kamila selaku koordinator dari Humas.
0: Oke, Humas Median 4 ini ya. Jadi kita bahas tentang Median Battle of Match Champions in the Ultimate Challenge. Ya, kirain kalian lupa ya, ngasih enggak kan? Ingat ya. Jadi hari ini kita bakal bahas itu bareng sama Angga, bareng sama Tisha, bareng sama Hanin. Oke. Okay. By the way, gimana hari ini dari Unila nyampe sini dari jam berapa dari Unila tadi? Atau dari kampus atau dari kosan atau gimana
2: dari
0: nih?
2: Kampus.
0: Dari kampus. Ya, karena sibuk ya. Iya,
2: ngurusin ini juga.
0: Oke, okay, jadi nyampe di sini hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang acara Median yang keempat ini ya, Median 4 ini.
2: Betul.
0: Kita boleh ceritanya dulu gak sih, ini Median ini apa gitu, kepanjangannya apa, mungkin teman-teman yang lain mungkin belum tahu, jadi harus tahu dulu gitu kan. Median ini apa, boleh dia jawab sama ketuanya kali ya?
2: Boleh.
0: Oke, sama Angga, silakan Angga.
1: Jadi Median ini itu singkatan ya kak, dari Mathematics Student Competition. Median keempat di tahun ini 2026 itu adalah ajang perlombaan yang diadakan oleh Hima dari pendidikan matematika yaitu Medfu. Nah, di dalam Median ini ada 3 cabang perlombaan yang akan diadakan. Yang pertama ada Metzer, yang kedua ada Brainwork, dan yang terakhir ada CTM. Okay. Gitu kan.
0: Yang pertama Metzer itu apa tuh kalau boleh tahu?
1: Metzer jadi itu kita nanti akan ada sebuah web di mana kita akan seperti
2: kayak main Scrabble.
1: Scrabble. Ah, okay. Ya, Scrabble gitu.
0: Terus Scrabble ini angka enggak sih, matematika?
1: Iya.
0: Oh, beneran ya?
1: Angka.
0: Jadi kalkulus ya atau gimana?
1: Persamaan, kita buat persamaan.
0: Diferensial. Yeah.
2: Boleh. Tapi kalau dari Metzer sendiri itu sebenarnya kita bisa buat contoh-contoh persamaan sederhana aja sih, Kak.
0: Oh, contohnya kayak mana nih?
2: Semisal nanti kan kita dikasih ada beberapa kartu tuh. Kita misal mau buat persamaan kayak simpelnya 1 tambah 1 sama dengan 2 aja bisa, Kak. Tapi kan itu harus apa ya, kita harus nyusun strategi gimana caranya nyusun persamaan itu biar dapat poin yang lebih unggul.
0: Oh gitu, itu yang pertama ya, Metzer. Seru banget nih. Terus selanjutnya ada apa tadi?
1: Ada Brainwork.
0: Brainwork, apa tuh Brainwork? Mungkin Salwa bisa jelasin.
3: Brainwork itu kayak kita kayak individu gitu, Kak. Jadi basically kayak olimpiade, tapi kita ada beberapa tahap. Jadi nanti ada di tahap keduanya setelah babak penyisihan, itu akan ada seperti ujian kayak di fakultas kedokteran gitu, Kak. Jadi kita keliling gitu. Ada pos to posnya. Itu menarik sih. Jadi kayak harus fokusnya harus ada banget di situ.
2: Nguji adrenalin juga ya, cepet-cepetan jawab soal.
3: Itu rame, Kak. Jadi seru sih.
0: Ya, karena ini udah keempat, jadi udah pengalaman yang ketiga, kedua, kesatu itu udah tahu gimana antusiasnya ya. Udah keren banget gitu. Terus yang terakhir ada lomba cepat tepat atau gimana?
1: Cepat tanggap matematika.
0: Oh, cepat tanggap matematika. Iya.
1: Itu bentuk tim. Jadi nanti kita ada beberapa fase penyisihan, semifinal lalu ke final. Jadi ada beberapa, jadi di final nanti dia seperti cepat tanggap gitu, LCT cepat-cepatan jawab, berebut soal.
0: Berebut soal atau berebut jawaban ya? Berebut yang ngejawab duluan gitu ya. Jadi tuh nanti per apa bisa dibilang tim gitu ya. Semua lombanya itu untuk targetnya apa nih? Teman-teman kuliah semua, teman atau anak SMA?
2: Adik-adik SMA.
0: Oh, adik-adik SMA. Jadi teman-teman yang kelas berapa nih bolehnya ikutan? 10
2: boleh, 11 boleh, 12 boleh, Kak.
0: Jadi kelas 10, 11, 12 seprovinsi Lampung boleh ikutan.
1: Boleh.
0: Ya. Jadi acaranya nanti bakal diadain. Ini dalam acara ulang tahun atau enggak sih? Emang setiap tahun aja ada.
2: Emang setiap tahun, Kak.
0: Setiap tahun ada di acara dari HIMA ini ya. Seru banget teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol terkait dengan Battle of Match Champions and the Ultimate Challenge. Jadi kalau misalnya ngomongin soal lomba-lomba, ini ada 3 lomba tadi gitu ya. Ini dilaksanain satu hari barengan atau beda-beda gitu rangkaiannya?
2: Untuk lombanya sendiri kita ngelaksanainnya 2 hari, Kak. Di hari Selasa tanggal 11 Agustus nanti dan hari Rabu tanggal 12 Agustus.
0: Jadi menjelang hari kemerdekaan ya. Tanggal 11 dan 12 gitu. Tepatnya hari Selasa sama Rabu teman Pro 2 ya kan. Jadi harinya anak-anak juga sebenarnya beraktivitas ya. Enggak libur gitu. Gak. Jadi kamu masih bisa dapat yang mungkin kayak disensasi dari sekolah atau mungkin misalnya didukung juga dari sekolah ya. Jadi teman-teman itu kalian juga mungkin bersurat gitu ke sekolah-sekolah.
3: Iya, kita udah keliling ke sekolah-sekolah. Jadi udah ada sosialisasinya juga. Jadi sekolah insya Allah ngedukung sih, Kak.
0: Bener sih, apalagi anak-anak yang hobi matematika gitu ya. Tapi kamu kenapa sih Hanin suka banget sama matematika? Emang dari kecil suka ngitung atau gimana?
3: Kalau itu sih lama-lama terbiasa aja ya, Kak.
0: Tapi kamu gak ngerasa kayaknya gue salah jurusan deh sekarang gak ya?
2: Waduh, rahasia dapur ya itu, Kak.
0: Rahasia dapur, Kak. Karena aku pernah merasakan itu. Terus kalau ngomongin soal acara-acara yang seru teman Pro 2 ya, nanti kita bakal bahas lagi. Tenang aja, ngobrol bareng sama mereka di kesempatan kali ini. Jadi terus dengerin Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Bisa datang tanpa peringatan.

0: Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Sampai 2,5 Pro 2 Rari Bandar Lombok, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Dan masih bareng sama gue Imovani, juga masih bareng sama Angga, bareng sama Tisha dan juga Hanin ya, dari Matematika Unila, FKIP Matematika Unila gitu. Yeah. Jangan lupa karena matematika ada dua ya, ada MIPA, ada FKIP gitu. Yeah. Kalau ini calon guru teman Pro 2. Mereka nanti akan mengajarkan anak-anak ya dari mulai SD, SMP, SMA gitu ya. Atau mungkin jadi dosen juga urusan matematika boleh. Amin. Siapa yang gak mau ya kan? Pengen banget. Tapi kalau ngomongin soal jadi mahasiswa matematika FKIP Matematika ya di Unila. Ini kan kalian semester berapa nih kalau boleh tahu? Kalau
1: baru masuk
0: semester
1: 3.
0: Okay, jadi mau naik semester 3 gitu ya. Jadi kalau panitianya Median ini biasanya emang teman-teman yang baru masuk gini ya?
1: Iya.
0: Yeah. Okay, jadi semester 2 ke 3 ini yang lagi sibuk-sibuknya bikin acara Median
1: bener
0: ini.
1: Benar banget.
0: Okay. Di acara Median keempat ini teman Pro 2 tadi Kak Angga udah cerita kalau bakal ada beberapa kegiatan dari tanggal 11 sampai tanggal 12 ya.
2: Yep.
0: Itu dari ada 3 lomba. Dimulai tadi apa lupa lombanya?
2: Metzer,
0: Brainword,
1: cepat tanggap matematika.
0: Okay. Dari yang sebelumnya Median kedua, ketiga, pertama juga namanya sama itu lombanya atau beda-beda sih? Atau kali ini yang spesial?
2: Sama.
0: Hampir tahu sama. Ya, jadi setiap tahun sama.
1: Emang tahunannya kayak gini.
0: Oh gitu, udah ada ininya ya, udah ada pakemnya ya gitu ya. Jadi tiap tahunnya begitu gitu. Dan teman Pro 2 juga mungkin kamu pengen banget ya ikutan. Jadi silakan langsung daftar aja karena pendaftarannya masih dibuka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih kalau boleh tahu?
3: Pendaftarannya kita masih buka sampai tanggal 5 jam 23.59 nanti, Kak.
0: Tanggal 23?
3: Tanggal 5 Agustus.
0: Oh, tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus sampai jam 23.59 ya, sebelum 00 teman Pro 2. Kamu masih bisa daftar untuk ikutan semua lombanya.
3: Semua
0: lombanya. Ini biasanya kalau lomba gini nih satu orang harus ikutnya satu aja atau boleh semua? Karena kan harinya barengan tuh. Bisa enggak dia kalau misalnya ikut yang lomba Metzer terus juga dia ikutan yang LCT tadi? Bisa.
3: Boleh.
0: Kira-kira kalo bertabrakan enggak waktunya?
3: Enggak, Kak. Karena kalau semisal ikut lomba Metzer mau ikut CTM boleh banget karena kan beda harinya. Tapi kalau misal ikut Metzer dia enggak bisa ikut Brain War karena harinya sama. Waktunya sama. Barengan.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya mau daftar yang Brain World udah itu aja dulu sama yang CTM ya tadi ya.
3: Yeah.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya CTM ini sebenarnya bisa diikutin bareng sama yang lain ya.
3: Bisa.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya tadi si Brain World sama
1: individu.
0: Itu individu-individu enggak bisa. Yeah. Bisa. Oke.
1: Okay. Sama Metzer enggak bisa sama CTM.
0: Oke. Untuk pendaftaran sendiri ini boleh tahu enggak mereka daftarnya gimana, caranya, terus juga buka apa ada link kah atau gimana kalau mau daftar?
3: Kalau daftarnya bisa kepoin aja Instagram resmi Median kita. Di situ ada link pendaftarannya, teknis-teknis perlombaan sama kontak personnya. Kalau semisal bingung bisa tuh di chat di Instagram Median atau kontak personnya.
0: Oke, okay. Itu buka Instagram juga bisa ya. Instagramnya bisa. Apa tadi?
3: Instagram kita Median Official.
0: Median Official underscore. Oh, underscore-nya di belakang teman Pro 2 ya. Jadi Median Official underscore ya. Ada syarat-syarat tertentu enggak sih untuk bisa daftar? Misalnya kayak tunjukin nilai raport matematikanya harus besar gitu enggak?
2: Enggak.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Semuanya bisa daftar.
0: Semua bisa daftar.
1: Dan anyway, kita ini tingkat provinsi ya, Kak. Uh-huh. Jadi bisa banget sertifikatnya didaftarin. Siapa tahu nanti Agit-Agit ini mau daftar SNBP.
0: Oh. Ini teman berdua ya, salah satu keuntungan kalau misalnya kamu juga ikutan Median ini, Median keempat ini, sertifikatnya nanti bisa dimanfaatin banget ya buat SNBP-nya gitu. Yes. Kan karena ini seprovinsi Lampung, jadi teman-teman yang mungkin di luar Lampung, itu lombanya harus ke Unila atau gimana, online atau gimana kalau boleh tahu?
3: Untuk lombanya kita harus ke Unila, Kak, harus ada di Aula, Kak.
0: Oke, jadi teman-teman yang mungkin dari Lampung Selatan gitu ya, SMA kalau di Lampung Selatan, di Pesawaran, di Lampung Tengah, Prengsewu dan lain-lain lah pokoknya, itu datang langsung ke Unila.
2: Unila.
0: Oke, jadi nemenin, biasanya ada sih guru-guru nemenin muridnya lomba ya, lomba matematika. Seru sih ya. Jadi sekarang kalau ceritanya udah ke sekolah mana aja kemarin-kemarin?
1: Wah, kita kemarin udah ke Prengsewu, terus juga udah ke
3: Metro.
1: Lampung Timur. Udah jalan-jalan kita.
2: Udah keliling-keliling.
1: sekalian libur kuliah, sekalian jalan-jalan juga.
0: Sekalian nyobain petis apa sih di metro ya? Pencak petir ya? Apa sih, gue lupa. Tapi kalau boleh tahu, ini bisa dibilang lomba ini kan biasanya udah ada langganan tuh SMA-SMA yang sebelumnya diikut terus gitu kan. Ya udah, besok bahkan ada kayak ada juara yang pernah dapetin gitu. Itu pastinya udah bakal langsung ikut juga lagi di tahun ini atau gimana?
3: Pastinya kak, pasti. Soalnya yang juara umum kemarin udah banyak banget yang daftar loh kan.
1: Makin banyak yang makin daftar, banyak yang daftar dari sekolah itu.
0: Jadi target kalian tuh berapa peserta kalau boleh tahu? Ada kuotanya gak sih atau bebas atau terbatas?
3: Ada. Kalau major sendiri kita nargetin 50 peserta. Terus untuk brandwork itu kita nargetin 40 peserta. Dan CTM sendiri kita nargetin 15 tim kak.
0: Oke, jadi ada kuotanya sebenarnya ya.
3: Iya.
0: Kalau udah lebih dari 50 orang di lomba pertama itu gak bisa lagi gitu atau masih boleh?
3: Aduh, kalau mau lebih boleh, cuman takutnya kita kekurangan tempat ya kak. Jadi kita nargetinnya segitu dulu.
0: Oke, jadi buruan ya teman Pro 2, jangan sampai kamu udah tutup, kuotanya udah terbatas soalnya udah gak bisa lagi gitu ya. Karena kalau bisa bilang lomba matematika ini banyak banget peminatnya ya kan. Gue gak tahu ini sebenarnya katanya pelajaran paling susah, tapi banyak banget peminatnya gitu matematika ini gitu kan. Olimpiade-olimpiade matematika, lomba-lomba matematika itu banyak banget gitu. Tapi kalau Angga sendiri ngeliat antusias anak SMA sekarang terkait dengan matematika masih banyak juga atau gimana? Atau mereka lebih senangnya coding gitu sekarang atau bikin konten aja atau gimana kalau kamu lihat?
2: Kalau dari anak-anak SMA sekarang sih masih suka ya kak dengan matematika ini, tapi mungkin memang bukan nomor satunya, masih kayak suka-suka ya kayak kata kakak tadi konten dan segala macamnya seperti itu.
0: Kalau kamu suka matematika karena apa?
2: Memang basic saya.
0: Okay, basicnya.
2: Yeah.
0: Tapi gimana mungkin ada orang yang, aduh aku benci banget sama matematika, aku gak suka sama matematika. Ada gak sih saran dari kalian? Sebenarnya enggak loh, matematika itu seru gitu. Ada gak ya pengen bilang seperti itu? Atau enggak, emang gak usah.
1: Sebenarnya banyak ya kak yang bilang kayaknya matematika ini susah, ribet gitu ya kak. Nah makanya kita juga di sini di Median ini kita bawa matematika itu gimana sih caranya biar jadi menyenangkan. Nah kita bawa itu jadi games kak.
3: Bener
1: di
3: Medzer.
1: Jadi kita kayak Scrabble kan games nih kak.
0: Yes.
1: Tapi kita buat sambil main matematika.
0: Oke, tapi itu yang jadi mancing ya biar orang juga suka
2: gitu.
0: Matematika ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 sambil main tapi juga ternyata kak jadi memahami matematika gitu ya. Tenang aja masih bisa dijawab lah ya, apalagi anak SMA sekarang pinter-pinter kan matematikanya.
2: Bener banget
0: ya. Terus kalau misalnya buat LCT tadi itu lombanya juga masih dibuka sampai tanggal 5 juga sama
2: masih,
0: semuanya.
2: Sama semua.
0: Samanya rata ya?
3: Rata semua.
0: Ada HTM gak sih atau gimana?
3: Ada ya.
0: HTM-nya nanti dicek di Instagram atau mau dikasih tahu di sini?
3: Boleh nih dikasih tahu. Kalau untuk brandwork sama major sendiri kita udah masuk gelombang kedua, HTM-nya 55.000. Dan kalau untuk major karena kita udah gelombang untuk CTM gelombang kedua juga, ini HTM-nya 75.000.
0: Oke, itu kan kelompok ya, tim ya 75.000. Terus tadi major sama brandwork sama 55.000.
3: Sama.
0: Oke, individu ya kan.
3: Iya.
0: Terus kalau misalnya ini menang, misalnya masuk ke tingkat nasional nggak sih atau gimana kalau sekarang Median?
3: Kalau menang sendiri kita tuh ada trofi, terus ada uang pembinaan sama sertifikatnya kak.
0: Oke, sertifikatnya buat yang menang aja atau yang ikut-ikutan juga semua?
3: Untuk yang menang aja.
0: Jadi kalau yang menang aja dapat sertifikat yang tadi kata si Hanin ya. Bisa untuk bisa SNBP.
2: Benar banget.
0: Oke, ya. Terus apalagi nih, ya misalnya kalau bisa dibilang lomba gini kan punya banyak apa ya, bisa dibilang kayak target-target juga yang harus dicapai sama teman-teman SMA yang ikut gitu. Biasanya lomba ini juga ada juri-juri yang harus nanti, ini juri dari anak-anak kalian matematika semua, dosennya atau gimana kalau boleh tahu?
1: Juri kita dari dosen kak, jadi yang lebih ahli kita ambilnya gitu kak.
0: Kalau kita masih maba ya.
1: Kita juga salah.
0: Jadi adalah dosen-dosen ya yang akan jadi juri. Jadi dosen-dosen matematika, fikih matematika ya, yang akan jadi jurinya. Tapi kalau menurut kalian lomba yang paling seru itu apa sih dari tiga ini? Menurut
3: kalau aku sendiri mungkin Medzer ya kak, karena dia kan berbasis permainan. Terus kayak bikin penasaran ini apa sih, karena belum banyak juga orang yang tahu.
0: Gitu kalau kamu, kalau Angga?
2: Kalau dari aku sendiri CTM. Karena kita kan berkelompok nih ya kak, jadi kan kayak kepush bareng-bareng sama tim kita. Jadi kayak ini gimana. Wah itu kan pasti seru tuh ngeliatnya. Pasti dalam satu tim itu kan gak semua pemikirannya sama ya kak. Jadi kita bakal ngeliat Gimana mereka ngatur strategi supaya bisa memenangkan perlombaan itu.
0: Oke, okay. Kalau kamu sendiri sama?
1: Kalau aku, enggak, aku malah menurut aku brand war. Oh, karena kenapa? Kita individu, tapi vibes-nya kita kayak rame banget gitu kan, Kak.
0: Oh.
1: Di kelas, terus kita kemana-mana jalan-jalan.
0: Iya, keliling-keliling gitu, iya. Kan ke pos-pos ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Lomba tapi kayak gak lomba gitu.
0: Iya, jadi setiap orang punya apa ya, mikirnya seru dalam satu permainan tuh macam-macam gitu ya.
1: Iya.
0: Artinya mungkin semua permainannya seru semua sih teman-teman. Produa dari CTM-nya, dari brand watch-nya, terus juga sama Metzer-nya ya.
1: Iya.
0: Agak susah gue nyebutin Metzer ya. Apa sih kepanjangan Metzer itu sebenarnya apa? Ngambil judul Metzer itu kenapa?
3: Gak ada sih Kak, karena Met sendiri itu kan matematika.
0: Yes.
3: Kalau dari Metzer itu, coba nanti kita tanya sama kakak-kakak IKM-nya dulu ya Kak, sama jadi, pembuatnya.
0: Metzer gitu ya. Iya. Kalau brand watch?
1: Kalau brand works itu
0: brain
1: dan work.
0: Oh, dan works. Sama yeah. Brain works ya. Oke. Okay.
1: Extra nih bekerjanya otaknya.
0: Oh iya iya iya. Gua kira brain rot-nya apa sih? Tahu enggak sih brand
1: yang
0: rot?
1: Ini ya, yeah. The Test of Champions.
0: Iya. Yeah. Aduh. Oke, okay, jadi itu teman Pro 2 ya serunya. Semuanya itu di fakultas ini ya, FKIP ya, keguruan yeah. Di matematika. Tanggal 11 dan tanggal 12 gitu. Dan serunya teman Pro 2 di situ kalian juga kalau menang dapetin sertifikat, uang pembinaan dan kebanggaan tersendiri ya.
2: Tentunya.
0: Apalagi kalau ada keunggulan lain mungkin nanti kayak yang mungkin bisa dikasih tahu kalau kamu menang, ada?
3: Dapat teman baru dapet dari sekolah-sekolah lain.
0: Iya betul banget. Ya kamu pintar banget sih.
3: Jadi ketemu kita juga. Siapa
0: oh
3: tahu?
0: Iya benar. Apalagi yang cita-citanya mau jadi salah satu mahasiswa di Unila gitu yeah. Ya jurusan yeah. Matematika FKIP gitu kan. Paling enggak udah kakak ini nanti jadi kakak tingkat gue nih gitu kan. Kenalan dulu ah sebelum nanti di ospek ya.
3: Aduh.
0: Gitu. Jadi kamu bisa datang teman Pro 2 ke Unila. Untuk daftarnya bisa dicek di Instagram dulu di Median Official _ itu isi bionya ya, dia buka bionya isi G-form ya kan, isi G-form nanti pembayaran semua lah kayak via online ya.
3: Iya yeah.
0: Oke okay, via online semuanya kamu tinggal ikutin aja. Kalau bingung kamu tinggal chat aja adminnya ya, nanti adminnya bakal jawab, kamu bakal direspon dengan cepat ya, karena mereka ini anak matematika, gue yakin mereka berpikir dengan cepat sekali dan sangat mencari apa ya solusi dari setiap permasalahan, karena tugasnya matematika harus membuktikan, benar nggak?
2: Benar banget. Itu dia
0: harus membuktikan bahwa buktikan itu
2: harus validasi
0: tiap hari ya, tugasnya membuktikan ya. Ayo kita ngobrol lagi teman berdua, sabar ya, masih bareng sama Angga, adalah Angga Pratama ketua pelaksana Median keempat, ada Tisha, nama lengkapnya siapa Tisha, susah nih dibacanya.
3: Nama lengkap aku Sakila Fidela Amara Cinta Tisha.
0: Oh, Amara Cinta Tisha ya, adalah koordinator acara Median keempat. Kemudian ada Hanin Safa Kamila, koordinator Humas Median keempat. Semuanya kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2 masih di Sore Ceria.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi

0: Masih temani kamu teman Pro 2 di sore ceria hari ini di hari ketiga di bulan Agustus 2026. Gimana semangat bulan Agustus tuh berasa sama kamu? Udah banyak bendera merah putih yang mungkin ada di sekitar rumah kamu. Gimana kalau tempat Hanin udah banyak bendera merah putih?
1: Udah pada masang semua.
0: Udah pada masang ya sih. Ya kan gimana tempat Angga juga?
2: Udah pada masang. Sekalian lampu-lampu warna-warninya.
0: Iya, seru-seru banget ya. Lomba-lomba juga udah tempat kamu tuh?
3: Kalau lomba-lomba belum sih Kak, baru bendera yang warna-warni itu juga ada di pasang.
0: Oh, umbul-umbul ya.
3: Iya.
0: Oke, tapi buat teman-teman di Matematika FKIP Unila, ini juga ada lomba gak sih di bulan Agustus ini menjelang hari kemerdekaan kita? Atau lomba ini aja? Lomba-lomba kayak biasa-biasa gitu loh, yang kayak kita tahu lomba Agustusan, ada gak biasanya?
1: Makan kerupuk.
0: Ya kan? Soal jangan makan teman gak sih?
1: Waduh, bahaya
2: ya, hati kan.
0: Tapi ada gitu atau enggak biasanya?
1: Kalau kita enggak sih, enggak biasanya. Karena kita upacara kan.
0: Okay.
1: Biasanya setelah itu.
0: Okay,
1: tapi enggak di bulan-bulan ini, bulan Oktober.
0: Oh, malah bulan Oktober ya?
1: Meeting gitu tapi.
0: Oh, gitu. Jauh ya dari Agustus ke Oktober ya.
2: Lompatnya. Mungkin memang udah enggak ada alirannya sebenarnya mungkin ya sebenarnya.
1: Lomba lain kayaknya.
2: Udah lain tuh.
1: Udah lain ya kan. Kalau sekarang kan kita lagi ngurusin adik-adik.
2: Iya, maba.
0: Sekarang yang daftar udah ramai banget atau gimana kalau boleh kasih tahu bocoran? Jadi masih ada kuota nggak nih buat teman-teman yang mau daftar?
3: Kuota masih ada.
0: Masih bisa ya?
2: Masih bisa.
0: Masih boleh.
1: Nggak banyak, jadi tapi harus buru-buru.
3: Iya, sebelum penutupan ini.
0: Iya, jadi teman-teman yang mau daftar ayo buruan, jangan sampai kehabisan kuota. Silakan langsung buka aja Instagramnya di @median_ ya. Median 4 Battle of Match Champions in the Ultimate Challenge. Nah, kali ini yang juga mungkin mereka udah datang ke sini, teman-teman udah ngejelasin ya gimana mungkin lomba-lomba apa aja yang bisa kalian ikutin. Ya ada 3 lomba tadi udah dijelasin serunya apa aja dan kenapa lomba itu menurut mereka tuh seru-seru, masing-masing itu ada alasan. Jadi kamu bisa pilih mana yang paling tepat karena enggak bisa semuanya diikutin ya karena waktunya ada yang juga berbarengan.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau misalnya mau yang individu dan juga grup atau kelompok tim itu bisa.
2: Bisa.
0: Jadi waktunya kamu bisa atur teman Pro 2 dari tanggal 11 sampai tanggal
2: 12
0: Agustus. Ya pukul berapa nih kalau boleh tahu mulainya?
3: Pagi. Untuk mulainya kita
1: mulai pagi sekitar jam
3: 8 sekalian grand openingnya.
0: Akan dibuka oleh dekan atau apa nih?
1: Oleh
3: dekan. Ada.
0: Dekan dari FKIP ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi teman-teman nanti langsung ikutan juga acara seremoninya di jam 8 pagi terus langsung masuk ke lombanya.
2: Iya. Yeah, benar banget.
0: Kemudian juga kalau misalnya kamu teman Pro 2 ya yang mau juga daftar tadi udah dikasih tahu ya kan biaya pendaftarannya itu buat yang Metzer sama
3: Brainwards
0: itu Rp55.000.
3: Ya.
0: Terus buat yang CTM itu
2: Rp75.000.
0: Harga yang sangat terjangkau teman-teman.
2: Terjangkau banget.
0: Yes, walaupun indeks ekonomi itu masih terjangkau banget. Ya. Kamu
2: banget.
0: Ngopi aja baru sedikit tuh udah habis berapa ya kan? Ini kamu ayo ya kamu dapetin sesuatu yang berbeda gitu ya dan kamu mungkin bisa dibilang punya skill matematika yang oke. Jangan dibiarin aja gitu ya. Dapetin sertifikat uang pembinaan apalagi piala ya.
2: Piala tentunya.
0: Piala, gitu dari teman-teman median keempat ya kan. Oke, okay. Sebelum kita pamit teman Pro 2 karena mereka udah ngejelasin semuanya ya. Udah ngejelasin
2: sudah
0: semuanya kayak kita bahas ya teman Pro 2. Jadi yang penting kalau kamu harus ikutan jangan sampai kuotanya habis. Terus kamu juga bisa jadi apa ya seseorang yang mungkin punya pengalaman juga wah ini ya FKIP Unila. Kalau misalnya kamu cita-citanya juga mungkin pengen kuliah di
2: FKIP
0: Unila apalagi di jurusannya matematika.
1: Habis ini langsung suka matematika.
0: Iya, langsung suka sama matematika gitu. Gitu ya kan. Aduh ngeliat Kak Angga kayaknya pas nih jadi kakak tingkat gue nanti gitu kan. Bisa. Langsung gimana caranya nih ya biar bisa deket sama Kak Angga. Jadi kamu mahasiswa Unila teman Pro 2 ya. Oke. Okay. Kamu sebelum pamit kita mau kasih kesempatan dulu buat teman-teman di sini kasih semangatnya, kasih ajakannya juga. Mungkin bisa ngasih tahu ke teman Pro 2 untuk ikut acara median keempat ini. Kita mulai dari Tisa ya. Oke, silakan Tisa.
3: Kalau dari aku, ayo dong ikut Median kapan lagi nemuin acara seasik ini. Bisa ketemu kita nanti, terus kita juga ada tenan-tenan bazar loh di sana.
0: Oke, tenan-tenan bazarnya apa aja Tisa sih sebenarnya?
3: Kalau dari kita, aduh masih rahasia ya, Kak.
0: Surprise. Ya, nanti bakal di spill kalau misalnya kamu kalau di spill nanti kamu enggak surprise lagi.
2: Iya dong.
0: Surprise tenan-tenan bazarnya banyak, seru. Oke, itu dari Tisa. Oke, selanjutnya kita ke Hanin. Silakan Hanin.
1: Kalau dari aku, teman-teman jangan lupa semuanya daftar Median karena ini benefitnya banyak banget. Terus juga ini tuh seru banget ya. Nanti kalian di sana bisa sambil main, terus juga ketemu teman-teman baru, ketemu kita pastinya. Dan bener kata Tisha tadi ada bazar, bazarnya happy-happy seru-seru banget.
0: Oke, itu teman pro 2. Jadi Kak Hanin juga bilang, "Ayo seru-seru banget ya." Dan yang paling bisa kamu juga banggain ketika nanti kamu bisa dapat sertifikat itu ya.
2: Benar banget.
0: Oke, selanjutnya kita dari Kak Angga. Silakan Kak Angga.
2: Sama seperti yang sudah dijelasin oleh Hanin dan Tisha tadi, tentunya aku berharap banget untuk teman-teman bisa daftar di Median 4 ini karena memang gamesnya seru-seru, menantang ya kan, menguji adrenalin. Dan juga kayak masalah HTM, gak mahal-mahal banget kok. In this economy itu terjangkau banget. Bisa banget kita ikut seru-seruan bareng dan ketemu kakak-kakak hebat dari Median 4 ini.
0: Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong kita semua hari ini semangatnya udah ngasih tahu ke teman pro 2 ya. Mudah-mudahan kalian juga terus semangat ya kuliah jadi guru nanti ya kan. Yeah. Calon guru nih teman pro 2. Calon-calon guru matematika ya kan, rajin-rajin kuliahnya, mudah-mudahan cepat wisuda.
2: Amin.
0: By the way, sukses buat Median keempat ini, makin banyak juga mungkin pesertanya, terus juga makin seru acaranya. Next time mungkin kita bisa ngobrol lagi, oke? Okay? Kalau gitu kita pamit dari obrolan sore ceria kita hari ini. Saya Babe dulu sama teman Pro 2. Bye-bye semuanya.
2: Bye.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

103,5 Pro 2 Rari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Dan gue masih nemenin sampai nanti jam 5 sore. Sebelum nanti teman-teman sore ceria yang asli ya, yang bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam gitu. By the way, gimana cuaca sore ini sih? Masih menyenangkan ya teman Pro 2 untuk kamu jalan-jalan mungkin, pulang dari kampus, pulang dari tempat kamu bersekolah, les dan lain-lain, untuk menuntut ilmu biar nanti bisa jadi profesor. Wih, pengen jadi profesor gak sih teman Pro 2? Tapi kalau ngomongin soal jadi profesor itu kebanyakan kita kebayang ya. Kita tuh kalau profesor tuh pasti udah tua, udah berusia lah ibarat kata, jarang gitu anak muda yang bergelar profesor. Tapi ternyata ada teman Pro 2 ya. Jangan kamu heran karena ternyata ada ya, cukup heran sih. Karena ini sebuah gelar yang jarang banget didapat oleh seorang gitu ya. Dan ada anak muda yang usianya baru 18 tahun teman Pro 2 tapi udah dapat gelar profesor. Nah loh ya, jadi ini bisa dibilang hal yang sangat langka sekali gitu kan. Jadi teman Pro 2, usia Nathan ya, ini Nathan Thomas baru 18 tahun ketika dia berdiri di depan kelas dan mengajarkan pemrograman kepada mahasiswa yang sebagian besar hampir seusianya. Dan pada Agustus 2023 lalu itu Nathan mulai mengajar mata kuliah COP 2270C untuk insinyur ya di Miami Dade College. Miami Dade College Amerika Serikat. Meski emang teman Pro 2 ya tergolong muda atau bisa dibilang ini adalah remaja gitu kan. Nathan ini udah memiliki kemampuan akademik dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk membimbing mahasiswa memahami materi komputasi serta juga pemrograman yang kompleks gitu kan. Dan ini teman Pro 2 ya juga resmi mulai mengajar ya pada usia 18 tahun untuk 346 hari. Lebih muda dibandingkan pemegang rekor sebelumnya itu adalah Colin McLaurin yang menjadi profesor termuda, itu usianya adalah 19 tahun waktu itu, yang diraih di tahun 1717. Cantik banget ya tahunnya ya, tahun 1717 gitu. Jadi udah lama, sekitar 306 tahun ya kan, usianya kayak 3 abad lebih terpecahkan rekor itu sama Nathan yang usianya lebih muda lagi gitu. Nathan juga mencatat 16 hari lebih muda dibandingkan Alia Sabur, saat perempuan asal Amerika Serikat yang menjadi profesor termuda di dunia ya, tahun 2008 gitu. Di perjalanan pendidikan Nathan ini mulai dari bisa dibilang jauh lebih awal dibandingkan anak-anak seusianya. Dia mengikuti program pendidikan ganda di Miami Dade College ketika berusia 10 tahun. Oh my god, bayangin anak gue itu ya 10 tahun udah kayak kuliah gitu, hebat banget gitu. 4 tahun kemudian Nathan juga melanjutkan pendidikannya di Florida International University. Kemudian usia 18 tahun yang menyelesaikan gelar sarjana dan magister di bidang teknik elektro. Kedua gelar itu diraihnya dengan predikat kehormatan. Dan saat sebagian besar remaja seusianya baru mempersiapkan pendidikan tinggi atau meninggalkan rumah untuk kuliah, Nathan justru udah memulai karir sebagai pengajar. Dia udah mulai ya jadi dosen teman Pro 2. Perbedaan usia yang tipis antara dirinya dengan mahasiswa gak jadi persoalan ketika proses pembelajaran berlangsung, karena ya pasti mahasiswa juga menghormati dia ya, menghargai dia karena dipintar dong teman Pro 2. Itulah ya, walaupun usianya muda tapi kalau punya keahlian, punya sesuatu yang bisa dibanggakan, semua orang juga bisa ya respect ya kan. Jadi mungkin ada yang terinspirasi sama Nathan sekarang, mungkin kamu mau kuliah sambil ada beberapa ya 2 degree gitu, misalnya kamu kuliah di universitas yang ini, ikut juga ke universitas ini gitu, banyak gelar yang bisa didapat nih kayak si Nathan ya. Jadi dia benar-benar nguber banget pendidikan, bahkan di usia 18 tahun udah selesai semuanya. Gimana, keren banget ya, keren banget nih.

tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya gue udah harus pamit dari Sore Ceria yang hari ini hadir nemenin lo dari jam 3 tadi sampai sekarang udah jam 5 kurang 3 menit waktu Indonesia Barat. Bakal teman-teman Sore Ceria angkatan kedua 6 yang bakal hadir nemenin kamu, teman Pro 2 hari ini. Dan dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung, gue Ima Fania bertugas pamit undur diri. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok, oke? Okay? Dan jadi fight share and increase your willingness only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah, tetap di darah. Bye-bye.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Karena secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Sore kali ini kamu bakal temenin bareng gue DJ Marvel dan juga
1: DJ Caca yang bakal temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya, ada apa nih Cak hari ini?
1: Di Senin sore ya.
0: Okay,
1: kalau
0: ya,
1: udah Senin sore tuh kita bakal ngebahas informasi seputar school love and horoskop. Kalau diem jangan lupa nih.
0: Enggak dong, kan ini apa supaya kayak teman-teman produ tuh penasaran gitu. Walaupun kayak teman-teman produ juga pasti udah pada hafal gitu ya program dari soal ceria ini pastinya gitu. Nah, dari yang pertama kali Cak.
1: Kalau dari school level kita tuh ada AI tidak menggantikan guru tetapi menguji guru. Dan selanjutnya kita dari love itu ya, kita ada toxic positivity dalam hubungan.
0: Waduh, apa ini kayaknya
1: mungkin buat kamu yang agak toxic hubungannya bisa dengerin ini sih, ya, segera menjauh sih.
0: Ya betul banget nih, Cak. Dan juga yang terakhir ya, ini tentang horoskop nih, tentang ramalan zodiak gitu. Jadi bakal ada ramalan zodiak cinta di 3 Agustus nih. Bisa dibilang Pisces hindari godaan, Aries terima kekurangan.
1: Oh, hari ini banget
0: hari
1: ya,
0: ini
1: fresh
0: banget nih.
1: Jadi harus dengerin nih yang zodiaknya Pisces sama Aries.
0: Yes, betul. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran gitu ya, bisa langsung aja dengerin di kita di Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.
2: It's time to story ceria.
0: Oke.
1: Kenapa sih, Vel? Marvel tuh lagi agak kurang
0: apa nih? Kurang apa nih?
1: Enak badan, guys, sebenarnya. Jadi mungkin dia
0: apa nih? Ya,
1: otaknya panas tapi
0: enggak
1: jalan gitu.
0: Apa ini maksudnya nih?
1: Agak ngelag gitu.
0: Agak kontradiksi gitu ya. Otaknya panas tapi enggak jalan.
1: Otaknya panas bukan karena dia kepikiran gitu, tapi terlalu terbebani gitu.
0: Ya mungkin karena gue juga lagi kurang minum sih kayaknya. Gue merasa gitu.
1: Nah, tapi kita enggak ada kolam sih kalau minum.
0: Kolam. Nyebur ya. Minum di situ.
1: Coba tahu kurang air lu
0: kurang air.
1: Gitu kan dehidrasi.
0: Oke. Okay. Enggak dong, jangan kolam dong. Nanti gue bisa ini nanti tiba-tiba nambah sakit nanti
1: kalau
0: minum
1: air
0: kolam. Oh iya benar.
1: Masuk angin ya.
0: Betul, nah, tapi ya ngomong-ngomong juga soal bulan-bulan Agustus gitu ya, Cak. Kan apalagi sekarang udah tanggal 3 ya tepatnya, kayak harusnya sih sekolah-sekolah udah pada mempersiapkan gitu ya, kayak paskibra dan lain-lain
1: enggak
0: sih?
1: Oh, benar, iya sih.
0: Kayak hawa-hawa apa namanya? Lomba-lomba 17-annya juga ya.
1: Udah mulai terpikir ini lomba apa ya, gue cari dulu di TikTok nih apa yang lagi viral sekarang
0: ya, kan? Gitu kan. Kira apa ya yang akan menarik lainnya gitu kan, yang akan viral nih nanti nih.
1: Bener,
0: di Agustus
1: tapi
0: ini.
1: Lu pernah di sekolah lu pernah kepilih jadi paskib gitu enggak?
0: Nah.
1: Karena kan lu lumayan tinggi nih menurut gue.
0: Lumayan tinggi.
1: Tinggi. Oke.
0: Okay, makasih ya, Cak. Udah memuji gue tinggi.
1: Iya, sama-sama
0: gitu kan.
1: Jadi ada pengalaman gitu gak sih?
0: Kalau soal pengalaman ada nih kebetulan. Jadi memang jujur pas dulu gue di SMA kan, di SMA nih gue sempat namanya mengikuti ya gitu, namanya pelatihan dari paskibra di sekolah gitu bisa dibilang. Okay. Dan itu kayak menjadi salah satu hal yang bisa dibilang first time lah ya. Gua kira bisa menjadi petugas pengibaran bendera merah putih gitu di sekolah.
1: Akhirnya bisa gitu kan.
0: Yes, betul.
1: Dapat. Untung enggak keeliminasi nih Marvel.
0: Waduh. Tapi jujur memang itu something hal bisa dibilang pelatihannya tuh kalau dibilang capek banget. Karena kan
1: iya
0: setiap
1: sih,
0: pulang sekolah
1: gitu.
0: Iya
1: deh.
0: Betul, kayak setiap pulang sekolah gue harus maksudnya meluangkan waktu untuk latihan sama teman-teman yang lain supaya kompak kan.
1: Dijemur gitu. Lagi kan.
0: Iya kan,
1: menjaga
0: kayak
1: ketahanan banget. Walaupun sekarang Marvel tuh kelihatannya agak sedikit loyo, mungkin dia kurang berjemur sih.
0: Kurang berjemur. Oke, okay. Nanti gue ini ya, terima kasih buat note-nya ya. Nanti gue bakal training nanti semakin apa namanya, semakin
1: eksotis.
0: Oke, okay. Nah kalau lu sendiri Cak gimana Cak? Lu kayak punya gak sih pengalaman di paskibraka atau gimana?
1: Kalau gue sih kan lu yang liat nih ya, tinggi badan gue gak mungkin masuk paskibraka.
0: Masa sih? Waduh, jangan
1: kayaknya
0: gitu Cak.
1: Okay. Dulu gue sih ikutnya pramuka ya.
0: Pramuka. Okay.
1: Cuman SMA enggak sih.
0: SMA aja enggak.
1: SMA enggak. Ya. Gue enggak ngambil pramuka karena gue udah merasakan kayak kalau angkatannya juga kurang enak.
0: Kalau angkatan juga
1: kurang enak. Kan. Jadi kayak di organisasi juga kurang enak gitu loh maksud gue.
0: Okay.
1: Biasanya
0: kayak merasa,
1: tuh kan gue yang tipenya tuh harus menang lah minimal satu kali gitu kan. Kalau
0: minimal satu
1: kali. Piala lah.
0: Satu piala. Oke. Okay.
1: Terus ada di mana momen di lomba terakhir gue itu benar-benar enggak dapat piala sama sekali. Di pramuka itu. Jadi sekolah gue gak dapet sama sekali pialanya.
0: Okay.
1: Disitu gue kayak aduh.
0: Aduh, jadi
1: semangat gue langsung ke nol banget. Aduh. Jadi gue aduh gak lah gak ikut lagi.
0: Aduh, udah jadi kayak langsung kecewa gitu ya Cak.
1: Walaupun sebenarnya di sekolah gue yang SMA ini ternyata prestasinya nyampe nasional sih.
0: Sampai nasional. Wow, ini keren banget ya, bisa sampai nasional.
1: Agak nyesel ya, gak ikut. Jadi buat kamu mungkin yang baru masuk SMA gitu ya, Vel.
0: Iya, oke.
1: Okay. Coba ikut deh pramuka. Mungkin nambah-nambah pengalaman. Atau mungkin buat kamu yang strict parents gitu kan.
0: Okay.
1: Nyobain okay. Gimana nih rasanya keluar kamu camping malam-malam.
0: Oh iya, betul-betul
1: ada,
0: yang mau camping.
1: Apa, api unggun gitu
0: ya,
1: gak
0: api
1: sih?
0: Api unggun, betul-betul.
1: Mungkin jurit malam itu nyobain juga boleh di kuburan gitu
0: betul,
1: kan.
0: Iya, betul. Bisa-bisa
1: jadi. Pengen punya pengalaman
0: jadi.
1: Gitu.
0: Bisa banget kita ikut pramuka ya.
1: Benar.
0: Iya, mungkinnya juga suka cinta alam juga bisa juga nih Mas.
1: Bisa.
0: Bisa juga. Ah ya udah deh. Nah, buat Om Prodo nih yang misalkan punya pengalaman menarik kayak tadi nih misalkan seputar paskibraka ataupun ber-17an ataupun nih kegiatan lain kayak misalkan pramuka ataupun hal lainnya gitu ya, Cak.
1: Bener-bener.
0: Bisa langsung aja ceritain ke kita di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di mana nih, Cak?
1: Atau di Instagram kita di @sorcerprodo. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: itu dia tadi teman pro 2, What a Time by Julia ya. Kalau dari itu sih What a Time, What a Life, yes, ya. Apalah apa hidup kita ini sekarang teknologi semua isinya.
1: Waduh, iya lagi. Apalagi dengan merajalelahnya AI gitu ya.
0: Benar, AI. Sekarang betul. Kan sekolah udah banyak anak-anak murid yang pakai AI gitu kan.
1: Iya, betul-betul.
0: Buat materi pelajaran, yes, atau bahkan betul. Nyari jawaban dari soal-soal ulangan gitu.
1: Wadih lu ya, Cak. Sorry ya.
0: Pengalaman.
1: Oke, okay, pengalaman. Jangan. Kita enggak boleh terlalu membiasakan diri gitu ya pakai AI, ya enggak sih?
0: Benar. Karena kita tuh tetap butuh buku kan sebenarnya.
1: Yes, betul.
0: Kita tuh harus ningkatin literasi literasi apa namanya?
1: Membaca buku. Enggak ya. Oke. Tapi Cak, menurut lu sendiri kalau misalnya AI itu menggantikan guru itu mungkin enggak sih?
0: Kalau dari gua ya, menurut gua sih enggak mungkin.
1: Enggak mungkin.
0: Karena kan walaupun sebenarnya nih ya, dulu kan guru itu dipandang sebagai tenaga pendidik yang memang tahu semua, enggak semua ilmu pengetahuan sih, tapi lebih tepatnya seorang yang ahli ilmu pengetahuan gitu kan. Dibanding orang-orang awam yang belum sekolah kayak kita ini. Jadi kita tuh emang benar-benar bergantung banget sama guru
1: sama
0: sebagai
1: guru,
0: sumber
1: gitu
0: informasi
1: ya,
0: dan segala macam kan. Cuman kalau AI ini sebenarnya sama. Jadi sumber informasi juga kan. Tapi bedanya menurut gue tuh kan guru itu punya sifat yang bisa ngerangkul anak-anak gitu loh.
1: Sifat yang bisa
0: mendisiplinkan anak-anak atau bahkan bikin karakter kita tuh supaya ceria, membentuk karakter
1: ceria
0: kita lah. Sedangkan AI ini kan
1: AI kan cuma bisa kasih materi doang kan, maksudnya kan. Cuman ya memberikan wawasan aja lah gitu ya. Sedangkan kalau misalkan AI sendiri memang gak bisa kan kayak main sama anak-anak lain secara nyata langsung kan.
0: Betul. Gak punya emosi.
1: Betul, gak ada pengawasan juga nih kalau kayak gini nih jadinya.
0: Benar-benar. Makanya sih beberapa lebih tepatnya guru-guru sih ya sebenarnya. Kalau di sekolah gue juga emang iya sih, beberapa guru-guru tuh kurang setuju sama penggunaan HP di sekolah. Apalagi kan AI ini udah mulai meningkat gitu kan penggunaannya untuk anak-anak kita kayak kita gini kan.
1: Oh iya, betul.
0: Mungkin
1: betul.
0: Mereka tuh ngerasa ini sih kurang
1: apa
0: ya?
1: Kurang apa nih?
0: Jadi kayak kurang diperhatikan.
1: Kurang diperhatikan.
0: Bukan kurang diperhatikan sih, apa sih namanya?
1: Apa kayak
0: jadi
1: misalkan,
0: kayak enggak efisien gitu loh kerjanya.
1: Efisien kerjanya. Karena terlalu bergantung dengan AI
0: tadi,
1: itu sendiri
0: jadi
1: gitu kan.
0: Ngerasa, jadi aku ngapain ya di sini? gitu kan.
1: Ngapain
0: ya
1: di sini? Tapi kadang-kadang juga mungkin dari pengalaman gua pribadi gitu ya, Cak.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gua sendiri jujur belakangan ini kadang-kadang suka pakai AI gitu ya. Selain ya mungkin bisa dibilang kayak mencari informasi kan, supaya lebih cepat juga. Jadi kayak mungkin menurut gua jadi kesannya literasi gua tuh terlalu bergantung sama apa yang AI itu aku kan gitu.
0: Mm-hmm,
1: jadi kayak gue merasa walaupun kesannya terlihat efisien gitu ya, tapi terkadang gue tuh kayak mikirnya dengan kita begitu, kita tuh jadi kurang effort gitu loh, paham gak sih? Kayak effort kita untuk
0: nggak ada usaha buat nyari sesuatu kan, nyari tahu sesuatu gitu.
1: Betul, walaupun banyak gitu ya kita bisa bilang ya ini punya plus and minusnya sendiri.
0: Iya, tergantung penggunaan sih menurut gue. Tapi kalau emang lagi SMP atau SD, udah menurut gue waktunya kalian tuh banyak-banyakin baca buku sih guys.
1: Iya sih.
0: Walaupun emang menurut
1: gue,
0: apa SD nih? Buku tematik
1: SD
0: itu
1: buku tematik
0: sulit ya.
1: Per gua SD buku tematik itu terlalu banyak materinya yang ya kayak mencar-mencar enggak sih?
0: Benar. Karena gua kan emang tadinya enggak pakai itu tuh.
1: Oh, oke, emang enggak pakai itu.
0: Dulu zaman kita dulu ini enggak sih, kok zaman kita dulu udah keto banget sih
1: kayaknya. Kayak itu udah kita seartefak apa sih, Cak?
0: Enggak. Kan dulu kita SD itu ya,
1: Kak. Oke, iya, dulu SD.
0: Apa lu enggak ya? Gua tuh pakai buku cetak biasa.
1: Oke, buku cetak biasa.
0: K13 kan. Tiba-tiba ganti ke tematik.
1: Oh,
0: yang dimana isinya tuh lebih ke opini pribadi kita.
1: Oke.
0: Dibanding materi gitu loh, jadi nggak ada materi yang spesifik pelajaran gitu, tapi tuh kayak cerita Budi ini inilah ada seorang ahli ini. Nanti tanyain pendapatnya.
1: Okay.
0: Menurut kamu apa yang
1: menurut
0: Budi
1: kamu
0: itu benar atau salah?
1: Oke. Okay. Tapi jadi juga gue juga dulu ya sebenarnya gue mulai pakai tematik tuh di kelas ini sih, di kelas 1 malah, di kelas 1 sampai kelas 3. Nah tapi
0: SD.
1: Sisanya SD. Nah tapi sisanya itu mulai pakai buku cetaknya masing-masing.
0: Sekolah kamu maju ya?
1: Maju. Oke, amin. Semuanya, semua sekolah itu maju gitu kan.
0: Jangan terlalu maju sih, takut ketabrak menurut gue.
1: Takut ketabrak? Kalau ketabrak, apa nih?
0: Ya kenapa-kenapa? Ya mungkin jangan sampai lah.
1: Jangan sampai ketabrak. Ya udah deh. Ya apa nih?
0: Kenapa
1: kok kita bingung
0: kenapa
1: sih jadinya?
0: Kenapa sih jadi kayak gugup banget?
1: Iya, soalnya gue tuh lagi pikirin main-main gue gitu.

Nomor 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan beduk azan maghrib, kami masih akan terus hadirkan ke ruangan dengar Anda. Baru saja kita mendengarkan teman-teman islami. Namun kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang untuk hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Kori. Ya, Kori yang akan membacakan adalah Febri Ardiansyah, membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

0: Tilqa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna Dan solat yang tetap didirikan Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Vi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bangkalan.

0: Federasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks

0: Toxic by Britney Spears, teman Pro 2. Kayak lagunya nih ya, Don't You Know That You're Toxic. Tahu gak sih kamu kok lu toxic nih?
1: Apa ini toxic nih?
0: Ya toxic, lu nyadar gak sih kalau sebenarnya lu tuh toxic gitu? Pernah gak lu nyadar gitu?
1: Pernah gak gue nyadar ya? Jujur gue dalam setiap apa ya, dalam setiap kegiatan gue dan apapun itu, dalam setiap aktivitas gue, gue sih menyadari ya, kalau misalkan gue salah ya gue mengakui.
0: Oke, okay, tapi lu gak toxic ya?
1: Gitu. Kalau yang toxic, kayaknya gue gak merasa toxic deh. Wah, oh, iya. Keren gak sih gue?
0: Enggak ya? Orang paling gak toxic. Oke. Okay.
1: Waduh, nah kalau lu gimana, Cak? Lu merasa toxic gak diri lu?
0: Sebenernya tergantung pertemanan gak sih tiap orang itu?
1: Ya kan, betul kan?
0: Jadi kayak gue tuh masih bisa menahan diri tergantung orangnya.
1: Oke. Okay.
0: Kayak sama Marvel nih. Gak mungkin gue
1: toxic gitu ya?
0: Toxicin Marvel gitu.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin hati kecilnya akan merasa tersakiti.
1: Iya, jadi sakit hati nih, Cak. Sekarang.
0: Hatinya yang putih jadi hitam nanti.
1: Aduh, tapi ngomong soal toxic gitu ya, Cak. Ternyata ada apa ya, bisa dibilang ada tren gitu ya namanya. Bisa dibilang ada kayak salah satu hal seperti tanda hubungan di dalam toxic positivity gitu. Jadi kayak misalkan apa sih kayak tanda-tanda awalnya dan sebelum teman-teman berdua tahu. Nah, kira-kira apa sih toxic positivity itu gitu ya, Cak?
0: Gue yang masak.
1: Iya, lu, Cak.
0: Oh, gue.
1: Iya, lu. Enggak deh, yaudah gue aja deh, gue. Nah, jadi jadi bingung ya kita. Enggak dong. Jadi ya teman berdua, nah toxic positivity itu ya dalam hubungan itu memberikan semangat kepada pasangannya, nah ataupun kayak orang terdekat. Nah tapi kayak kenapa sih, kan padahal memberi semangat itu kan enggak toxic enggak sih, Cak? Ya enggak?
0: Ya enggak.
1: Enggak kan?
0: Bukan.
1: Nah, bukan itunya, tapi lebih ke bentuk dukungannya itu kayak misalnya nih contohnya ya, kayak semua kan baik-baik saja, atau misalkan kayak coba deh lihat sisi positifnya. Nah, kadang kayak misalkan kan bisa bantu nih ya, kalau misalkan hal-hal seperti itu kan bisa bantu kita ya untuk kayak melewati masa-masa sulit gitu. Namun ya, Cak, kalau misalkan dorongan tadi nih, semangat tadi itu selalu berpikir positif, justru itu bisa membuat kita tuh jadi gak boleh sedih.

0: Gak boleh marah, gak boleh kecewa ataupun mengeluh gitu. Padahal, nah hal-hal itu ya, sikap tersebut tuh bisa berubah gitu menjadi toxic positivity.
1: Oke, gue paham sih. Jadi mungkin karena setiap yang kita lakuin itu disuruh ambil aja sisi positifnya gitu kan. Kalian kayak gini, jadi kita tuh kayak, oh gue harus banyak bersyukur ya. Oh ya, apa gue ini ya, jangan kayak gini ya.
0: Iya, dan malah kayak kalau misalkan kita begitu terus ya Cak, kalau misalnya kita pikir untuk selalu bersyukur atau apapun itu, mungkin beberapa orang ada yang bisa menilai dengan baik gitu ya, memandang secara baik. Tapi kadang-kadang kalau misalnya orangnya itu sendiri cara pandangnya berbeda, mungkin bisa aja gitu ya, orang lain tuh jadi merasa kayak, oh yaudah deh, gue pasrah aja tanpa melakukan suatu effort apapun gitu. Kan sama aja kayak gak ada hasilnya kan Cak, malah jadi membuat diri kita sendiri juga negatif gitu.
1: Oh iya benar, kayaknya Marvel paham banget deh. Mungkin ya Marvel
0: Enggak, kayak
1: terbiasa mungkin nih, atau punya pengalaman dengan seorang ya mungkin.
0: Mungkin gue lebih ke concern aja gitu ya. Karena menurut gue sendiri, ini lagi banyak banget sih yang emang suka di toxic positivity-in gitu.
1: Iya benar, apalagi anak zaman sekarang ya. Dan menurut gue itu lebih berpengaruh ke pasangan sih.
0: Oh iya, betul-betul sih.
1: Karena kan pasangan tuh lebih sering berinteraksi sama kita kan ya, kadang dibanding teman dekat gitu.
0: Iya kan,
1: apalagi gue tipe teman yang teman dekat itu jarang banget ketemu.
0: Ya, jarang banget ketemu.
1: Jadi mungkin lebih ke pasangan pastinya.
0: Lebih ke pasangan.
1: Kan.
0: Oh iya sih, apalagi kan namanya juga pasangan kan, maunya kan saling mendukung satu sama lain gitu.
1: Bener,
0: kan.
1: Benar, tapi kan enggak semua pasangan itu ya mungkin baik buat kamu atau enggak, kamu itu terlalu buta untuk cinta.
0: Kamu itu terlalu buta untuk cinta.
1: Benar. Jadi kalau udah ada tanda-tanda kayak gini nih ya.
0: Iya, ada
1: pasangan
0: apa
1: kamu berarti itu udah masuk toxic positivity. Yang pertama nih ya, kalau itu ada perasaan kamu itu selalu dianggap berlebihan.
0: Wow, berlebih nih. Kayak misalkan overact gitu gitu ya. Kayak misalkan terlalu kayak oh iya gini gitu ya.
1: Misalnya kayak kita cerita nih kan, kita lagi sebel atau gimana nih sama teman. Ah, kamu tuh terlalu baperan,
0: terlalu
1: sensitif banget gitu kan.
0: Kayak, betul.
1: Padahal itu pasangan loh, maksudnya ya support dulu lah walaupun kita tahu kita salah mungkin ya, kita terlalu terbawa emosi, tapi kan tetap aja jangan langsung menjudge kayak kita tuh seolah-olah kita antagonisnya banget nih, kita yang paling salah banget, padahal kan pendapat orang ya beda-beda sih.
0: Iya kan, betul banget sih Cak. Nah terus juga ya, nomor dua, nah selain dari tandanya tadi itu juga ada tandanya kedua gitu. Nah bisa dibilang pasangan ini ya, bisa dibilang salah satu pasangannya ya, itu kayak menganggap setiap masalah itu selalu dipaksa untuk dilihat positif gitu. Iya, jadi kayak betul, kayak misalnya tadi nih, bahkan ya kalau misalkan kadang-kadang kan berpikir positif itu hal yang baik kan. Nah, tapi kadang-kadang dengan kita berpikir positif itu membuat diri kita tuh juga jadinya apa ya, bisa dibilang jadi gak sigap lagi gitu.
1: Benar. Jadi kita gak tahu gitu gak sih kalau menurut kita ya salah, tapi karena kita sering dipaksa buat berpikir itu hal yang, ambil aja positifnya.
0: Yes,
1: jadi kayak
0: betul.
1: Kita gak tahu nih, ini tuh sebenarnya salah apa enggak gak sih.
0: Iya, jadi kita jadi gak tahu kan, dan malah kita jadi gak bisa improve diri kita juga kan dengan baik ke depannya. Gitu. Nah terus ada apa lagi nih Cak?
1: Kalau dari gue sih pastinya mungkin ada kamu juga yang ngerasain, teman kedua, kamu tuh sering dibuat ngerasa bersalah karena sedih atau marah.
0: Waduh, ini kayaknya parah ya sebenarnya ya.
1: Benar, biasanya cowok nih Marvel nih. Jangan sampai Marvel menjadi seperti.
0: Waduh, enggak
1: Marvel
0: dong.
1: Marvel udah baca kayak gini di masa depan jangan kayak gini ya, Vel.
0: Wah, enggak.
1: Udah baca ini awas aja.
0: Marvel
1: ya.
0: Marvel enggak akan kayak gitu tah, teman-teman berdua. Aman aja. Nah, jadi kira-kira ya pastinya
1: menurut,
0: juga apa nih menurut
1: gue sih ini kayak playing victim gitu enggak sih?
0: Oh iya, jatohnya. Bisa jadi.
1: Karena kan kita ngerasa sedih atau gimana gitu atas kesalahan dia, tapi dia seolah-olah enggak ah gini aja kayak playing victim lah menurut gue
0: betul,
1: sih
0: betul,
1: itu udah toksik ya menurut dua.
0: Yes,
1: jangan dianggap
0: betul
1: candaan
0: banget.
1: Sih ya, emang ada yang anggap playing victim candaan ya?
0: Enggak sih, jujur gue nggak pernah karena kayaknya aduh agak mengesalkan gitu ya.
1: Benar.
0: Nah terus ada lagi nih Cak, itu adalah lebih ke masalah serius itu kayak ditutupin dengan kalimat motivasi. Nah kayak misalkan ya, misalkan masalah serius nih, misalkan contohnya gue ya, mungkin ataupun ada teman lain yang merasa kayak jatuhin gelas kaca gitu. Jadi kayak ya misalkan ada teman lain yang bilang, oh udah gak apa-apa, aman aja nanti bisa diganti kok sama ini gitu. Jadi kayak kesannya adalah menggambarkan sesuatu gitu ya,
1: yang
0: seharusnya kita tuh gak gitu, dan takutnya malah bisa melepas tanggung jawab gitu dari apa yang
1: jadi gak bertanggung jawab gitu kan sama kelakuan kita itu. Dan yang terakhir Rafael menurut gue tuh,
0: yes,
1: kalau kalian tuh lagi cerita ya, itu gak ngerasa aman lagi. Ini udah akhirnya nih, ini yang paling
0: Udah yang paling
1: dipedulikan banget lah. Jangan sampai kalian tuh ngerasa cerita ke orang lain itu malah jadi menurut kalian gak benar. Kayaknya gue gak bisa deh kalau cerita, menurut gue yang salah atau gimana. Itu menurut gue udah toksik banget. Apalagi kalau itu cerita tentang pasangan kalian sih. Dan kalau menurut gue, Evel,
0: apa ini?
1: Kalau dapat pasangan kayak gini, lo mending ngapain sih?
0: Aduh, mending gue bye-bye aja lah gitu ya. Nah, biarin.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari NASA yang merilis panorama 360 derajat terbaru dari rover Curiosity yang memperlihatkan salah satu landscape paling unik di Mars. Di sebuah lembah yang dijuluki Val Grande, Curiosity menemukan hamparan luas pola menyerupai sarang lebah atau polygonal fractures, retakan berbentuk poligon berukuran sekitar 4-8 cm yang membentang sejauh mata memandang, as per NASA. Demikian, Flash Info dari DJ Caca. Untuk informasi menarik pilihan kamu, bisa diakses di www.rrd.co.id dan jangan lupa untuk unduh aplikasi RRD News di Play Store ataupun App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi? Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. This is

0: Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini waktunya DJ Caca juga DJ Marvel pamit dari pendengar kamu nih. Terima kasih buat teman Pro 2 yang request dan titip salam ke kita dan terhadap kita.
1: Let's give share and express your willingness all with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. And now bye teman Pro 2.
0: Bye bye.
2: It's time to sore ceria.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live.
1: Alias yes, habis libur ya. Senang sekali malam hari ini Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung yes. di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa dari kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria.
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia om.
2: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak cocok.
1: Mas
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Opung, boleh.
1: Kita udah bersama Roma Ria. Halo Roma Ria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingatnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepet banget rasanya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya, benar-benar. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Bener.
1: Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Roma Ria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang
2: beda banget.
0: Gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu, kadang capek gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar paling sama.
0: Bener,
1: keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu sekarang.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
0: Alright.
1: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
0: Oh, iya.
2: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus.
1: Iya sih.
2: Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, itu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali
2: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Kayak, aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: Bener.
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Nah nanti lo hitung ya 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: to MLC Music Legends.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria,
0: yaitu
1: 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini.
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nah, gak itulah salah sih terjadinya 24/7.
0: Oh, bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga
1: gak
2: ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. One of them.
2: Iya, itulah. Masa harus aku perjelasin?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen.
0: Okay.
2: Lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini. Nanti kita dengerin.
0: Bener. Oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh kalau misalnya. Terlalu ngelempar loh. Terlalu ngelempar.
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright. Berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Roman. Okay.
2: Iya, Gen Z banget lah aku
1: pikirnya.
2: Gen Z banget.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya gak?

0: excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Okay. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Rumahnya ini tipe yang kalau mau diajak kayak energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar-benar. Se-effort itu, se-net itu. Tapi

0: Alright, okay. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
1: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
2: Oh wow.
1: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba nulis.
2: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
1: Deg-degan banget sih kak, excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka nggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan, aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi, tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright, tapi ada rasa ketakutan nggak?
2: Iya.
0: Ketika maksudnya mau rilis gitu.
1: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak bisa.
2: Deg-degannya parah ya?
1: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak. Banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
1: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
2: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan?
2: Siapa tahu
0: lah.
1: Relatein aja bang.
2: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
1: Let's go.
0: So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo. Halo, tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, hey,
2: emang gitu? Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
3: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue ngamut.
0: Gue mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24 per 7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
3: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
3: Cek ombak channel.
1: Jadi pre-release tuh udah banyak yang make.
3: Oh my god.
0: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
3: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
3: Oh. Karena nyanyi juga pernah.
0: Oh. Wow. Bukan kita yang ngomong.
3: Cerita aja.
0: Bener, itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan dan sekarang kan?
3: Iya.
0: Oh, iya.
3: Mancing.
1: Enggak.
3: Mancing mania.
1: Gak ikutan gue.
3: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
3: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
3: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
3: Masih banyak nih yang kesindir nih.
0: Iya.
3: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip ya. Tapi
0: aduh.
1: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini nggak? Kamu ngerasa kayak, ternyata lucu ya cerita orang-orang ya?
3: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih, baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
3: Centil
1: ya?
3: Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
3: Ada galonya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Menarik. Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi. Ya?
1: Marak terjadi.
3: Karena kan lagi itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah. Yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
3: Wow. Buat
1: teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lu seketawa. Lu bagian bantuin gue di sini dong.
3: Yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah lu ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan?
3: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
3: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
3: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang coba-coba aja kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh. Coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu iseng ya.
3: Langsung viral. Terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin. Aduh.
0: Yeah.
3: Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener. Itu Gen Z banget sih.
3: Iya,
0: kalau ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
3: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
3: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah jadi nih.
3: Belum kelar. Iya makanya benar.
0: Berarti setelah rilis itu.

0: berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
0: Tuh?
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah. Oke. Okay. Sebulan setengah.
2: Ya. Cepet lumayan. Menurut aku sih, Kak. Ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu?
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Cuma kayak aduh gue bisa gak ya.
2: Selainnya enjoy aja, karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
0: Bener.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Itu dia. Tapi gimana nih, kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih, Kak, aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu ini di rumah ya gitu.
0: Bantuin juga.
2: Jadi memang ada supportive teman-teman.
1: Kau butuh joki tugas
0: nggak? Jangan, nggak boleh. Skripsi oke.
1: Lebih nggak boleh. Apalagi terus skripsi.
0: Bercanda guys.
1: Joki Trino nomor satu. Joki Trino. Sorry.
0: Gede joki gage nggak ada ya.
1: Patu ganti patu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pernah enggak? Jadi lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh.
2: Gimana? Pernah, Kak. Sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain, padahal kan emang harusnya enggak bisa kan. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu. Ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau?
2: Aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama, Kak, pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi jadi deg-degan, Kak.
1: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
0: Okay.
2: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya, benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia, kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
0: Alright. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Check.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dia bilang sama Kak Babas, Bastian Steel.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget. Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Oh. Mau dong Abang Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu ditunggu beneran aja. Ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh
1: lupa.
2: Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Nah. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
0: ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, gak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Sama netizen. Oke.
0: Bener.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya.
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice, dipakai. Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya. Pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu. Terus nanti mini showcase. Baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya gak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Siapa sih Kak Farel?
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah beneran udah kontek-kontek kan.
0: Oh, iya.
2: Semoga aja next
0: season. Wow.
2: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah depan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa. Aku udah ditekan duluan.
1: Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters
0: mungkin.
1: Oh
2: my gosh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
0: Bener. Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
2: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
2: kan? Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement. Kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
2: Benar-benar. Ya, kan? Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ii lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Enggak, kan tadi kira-kira gitu. Iya, bener kok guys. Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka bener. Gitu kan. Excited gitu kan.
2: Oke, next.
1: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Oke. Okay.
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh. Wah, kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh, iya banget lagi.
1: Doyan nih, doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
0: Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya,
0: pakai lagunya
1: dong.
0: Di konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh, iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Iya, bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh. Yeah.
1: Tapi kamu kepikiran nggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu. Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung. itu gas.
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kali.
1: Iya,
0: seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu terus dong, Mas.
1: Kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Ya, seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya? Kayak enak nih begini ini. Kayak enak nih begini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
0: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: segitu suaranya.
1: Iya. Lu kecengkok gitu
2: biasanya.
1: Iya, lebih kecengkok
0: bisa, bro. Lu bisa aja, bro.
1: Enggak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP.
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kesintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia.
1: Kapten Kimil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh. Oke.
1: Kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa.
1: Aku kurang suka Kapten Kimil.
0: Gak gitu. Apa gimana sih? Gak gitu, lu cari ngarain kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kimil.
1: Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain, oke? Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau
2: kayak gitu. Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you.
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kayak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Terus aku keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak ngerang.
2: Pokoknya nih kakak-kakak support kita.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2, malam ini kamu ditemenin bareng Rido Siadi.
0: Ya, cuma dari sini bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 malam nanti. Kita bakal seru-seruan bareng malam ini cuma di POV
1: Point of Viral.

0: di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya. Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng kita berdua nih di malam hari ini ya, yang nemenin kamu. Teman Pro 2 ada Ashifa Nurizm,
1: dan ada
0: juga Rido Usmiazm.
1: Ya ampun, kita akhirnya kembali berdua, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Itu artinya happy.
0: Itu artinya kita bahagia banget.
1: Betul, karena kan kita sudah tidak lama sudah lama tidak menggunakan nama Nurizm dan Rio Usmiazm ya.
0: Terlalu kita tidak bersua atau berdua, semoga kalian masih ingat dengan suara-suara kehidupan ini.
1: Betul, mungkin emang tidak di program yang lama ya. Betul. Tapi di program yang baru, tapi tidak kalah menarik pastinya atau berdua ya. Mungkin pada dengerin juga semua program-program terbarunya.
0: Bener,
1: di
0: berdua,
1: sini ya.
0: Ya.
1: Jadi mungkin lebih banyak pembahasan baru lagi, ya, lebih pastinya. Fresh lagi.
0: Pastinya.
1: Dan orang-orangnya baru lagi.
0: Betul. Dan di program kita yang baru ini nomor 2 ya, kita bakal bergosip-gosip ria.
1: Betul.
0: Kalau bisa kita gosipin.
1: Gosip apa ya ini, Dok?
0: Enggak, ya maksudnya kayak kita bakal ngasih tahu kalian terkait hal-hal yang lagi rame banget diperbincangkan di dunia sosial media, di dunia maya gitu ya, nomor 2 ya, yang lagi hot banget, hot news.
1: Betul, hot news ya, karena ini sebenarnya kita lagi live ya. Betul. Cuman gimana sih caranya?
0: Ini ada yang salah nih ya. Ini kita live, kita mau sharing dulu. Siapa tahu teman berdua tahu kan caranya gimana.
1: Betul.
0: Kita lagi live, tapi kita nggak bisa ngelihat siapa yang nonton live kita.
1: Betul. Ini
0: gimana tuh caranya?
1: Apakah lagi error atau gimana? Karena udah kita setting juga, tapi tetap masih seperti ini. Ini penting sih ya. Cuman ya itu bukan hal yang mau kita gosipin sebenarnya. Yang mau kita gosipin tuh banyak sebenarnya teman berdua, tapi kita pilih-pilih lagi.
0: Betul.
1: Kalau ngomongin pilih-pilih ini inget challenge. Ya.
0: Tapi jujur gue kayak kangen banget sama crazy.
1: Betul. Crazy kita yang ya udah selesai ya.
0: Yang sudah waktunya dia untuk beristirahat ya. Karena mungkin dia lelah mau main.

0: setengah tahun ini.
1: Oh, enggak. Cuman 2 hari, Dok. Cuman 2 hari ngilangnya.
0: Lo ngilangnya kayak 2 mingguan deh.
1: Enggak. Iya. Itu 2 minggu karena gue dari weekend ke weekday. Jadi kayak hitungnya 2 minggu.
0: Okay. Jadi lo kemana aja, siapa kabar sih?
1: Gue baik banget, Dok, ya. Kok kayak nyongkel. Kok kayak nyongkel
0: baik
1: ya.
0: Baik banget ya.
1: Baik banget, Dok.
0: Alhamdulillah, rezeki
1: lancar. Masyaallah, tabarakallah.
0: Kemarin habis arisan katanya.
1: Hah? Gimana? Acara itu ya.
0: Acara ya.
1: Itu kan planning gak sih buat teman-teman yang lain.
0: Baik, artinya lo baik ya.
1: Gue baik banget, dan pastinya gue ketemu teman-teman baru ya. Karena gue jujur gue habis pertukaran.
0: Oh, pertukaran. Sumpah. Gue mau sih nuker lo ke Kamboja gitu, bisa gak?
1: Kenapa dari sekian banyak negara ya?
0: Iya.
1: Terus kenapa harus Kamboja? Ya mana? Kenapa harus Kamboja, ya, Dok?
0: Kan, karena Kamboja itu kayak indah banget gitu loh.
1: Oh. Iya.
0: Iya. Jadi kayak gue pengen banget nuker lo ke Kamboja gitu.
1: Kayaknya gue enggak boleh deh, Dok, jauh-jauh sama orang tua.
0: Enggak boleh ya.
1: Gak boleh.
0: Sama om ya, sama
1: tante. Gue di sini aja katanya.
0: Oke okay deh.
1: Kalau lo kan kemarin gue lihat abis touring tuh.
0: Oh iyalah, kalau
1: keren lo banget.
0: Sekarang, kita juga bakal bahas itu malam ini nanti, tapi
1: nanti ya?
0: Iya, nanti lah, nanti deh.
1: Ada nanti ya, ada
0: sesinya.
1: Ada sesinya.
0: Si potretnya nanti ada.
1: Itu Arilis mana?
0: Arilis.
1: Ini dia.
0: Enggak ya.
1: Kayak lagu satu ini nih.
0: Mana nih? Belum nih.
1: Ya ampun. Enggak pernah, udah lama enggak selepas ini ya, Do, ya.
0: Okay,
1: iya. Karena kalau kita kelepasan susah ya.
0: Betul.
1: Buat nahannya.
0: Betul. Kita harus menjaga image dulu.
1: Betul.
0: Beberapa bulan kemarin.
1: Betul. Lama ya ternyata, Do, ya.
0: Oke deh.
1: Kita jalanin dulu ya, aja ya. Dan akhirnya kita berdua lagi.
0: Betul.
1: Tapi mungkin maybe mungkin tapi but
0: udah. Kok jadi ngikutin
1: ada
0: Dino.
1: Ya? Dino ya.
0: Dino.
1: Enggak.
0: Itu lagu dangdut ya.
1: Dangdut. Aduh, mama. Agak. Udah dah. Jangan dong.
0: Tadi lo nanya, gue touring tadi ya.
1: Oh iya, touring. Makanya lanjut dong.
0: Lanjut ya.
1: Kok dia naik?
0: Lanjut.
1: Halo. Ya, halo.
0: Udah.
1: Gimana ya, touringnya?
0: Itu
1: kemana?
0: Seru banget sih.
1: Kalau boleh tahu tips and trick untuk menghadapi badai yang
0: bukan kok jadi
1: sangkain negara mana gitu.
0: Enggak,
1: lo tikumnya jam berapa tuh, Dok, kalau misalnya touring
0: itu 5.30 gitu. Baru bangun
1: di itinerary-nya kan.
0: Iya.
1: Baru baru connect, baru bangun
0: deh,
1: jadi
0: connect-nya.
1: Jadi panas ya di sini.
0: Panas ya kan.
1: Panas ya. Enggak, terus 5.30 baru bangun. Sebenarnya 5.30 itu rencananya kumpul atau baru bangun?
0: Tikumnya 5.30 ngumpulnya.
1: Cuma
0: baru bangun 5.30-nya.
1: Ya namanya juga orang Indonesia ya.
0: Ya kita ini biasalah penghasil karet terbesar. Jadi kejamnya
1: masuk
0: juga
1: banget.
0: Karetnya juga masuk.
1: Kok ini fresh banget loh. Nanti kamu ditelepon.
0: Nanti ditelepon.
1: Terus kemana aja lebih?
0: Itu kita awal ceritanya kayak
1: kok jadi kayak penelusuran ya?
0: Sorry.
1: Cerita penelusuran
0: kita
1: ya?
0: Kita kemarin melewati 3 kabupaten kota.
1: Wow.
0: Iya.
1: 3 kabupaten?
0: Mm-hmm. Wow. Sebenarnya gue kayak udah pernah 4-5 juga pernah.
1: Dok, itu pulang kampung gak sih?
0: Iya, itu pulang kampung.
1: Karena udah deh.
0: Dan kemarin tuh 3 di kita, titik kumpulnya di Balam ya.
1: Mm-hmm.
0: Terus ke Lampung Selatan, terus Lampung Timur.
1: Okay. Jadi melewati kabupaten-kabupaten dengan pasti beda-beda banget vibes-nya.
0: Bener, tapi kemarin tuh alhamdulillah banget jalannya bagus, sumpah. Gak
1: serius?
0: Bohong gua.
1: Ini Lampung bagian mana?
0: Lampung Timur.
1: Serius,
0: wallahi gua.
1: Sampai bersumpah
0: iya.
1: Artinya sebagus itu Lampung
0: jalannya.
1: Timur itu.
0: Tapi yang jalan yang ke arah ini ya, gue tuh kemarin tuh ke situs Purbakala itu loh, tau gak lo?
1: Gak tau gue.
0: Hubung Raharjo di Lampung Timur itu. Terus gue lewatnya dari Tanjung Bintang.
1: Oh, tapi itu jalannya gimana?
0: Nah, jalannya di situ bagus, sumpah gue.
1: Kita,
0: gak bohong.
1: Itu ternyata ada ya Lampung bagian sana yang ternyata sebagus itu jalannya.
0: Dan semoga gue berharap jalan-jalan di Lampung yang lainnya kayak gitu sih bagusnya.
1: Betul, itu adalah harapan kita ya.
0: Iya,
1: kok agak kebetul ya. Lanjut dong, keseruannya sekali lagi deh.

0: keseruannya di mana titik paling kayak seru banget gitu.
1: Ya di situ di Lampung Timur itu.
0: Gitu?
1: Iya.
0: Ih, kok aku nyesel ya.
1: Om, tante.
0: Kok aku nyesel ya dengernya ya. Mungkin kamu teman perdua yang mau sharing cerita tentang enggak touring yang lain dong. Tapi boleh enggak sih hal-hal kayak tentang perjalanan gitu?
1: Boleh. Perjalanan
0: melintasi kabupaten.
1: Wow, oke. Okay.
0: Itu. Kamu boleh banget kirim cerita-cerita kamu tentang jalan-jalan kemana aja.
1: Jalan-jalan.
0: Khususnya di Provinsi Lampung ya, teman perdua ya. Kamu bisa kirim ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @prodobdl atau di Instagram kita satu lagi di @broadcastracademy.produa. Atau buat kamu lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, kamu boleh banget sharing cerita tentang jalan-jalan.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: Nasi, makanan khas Lampung, gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu, di daerah ribet Lampung.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula.

Tubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Mendukung 5/2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.
1: Nomor 2, terima kasih buat kalian semua udah dengerin kita malam hari ini. Udah banyak banget yang ngobrol tadi ya.
0: Betul.
1: Dan terakhir dari kita,
0: let's divide, share, express your willingness on limit. Produer RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka,
0: tetap merdeka. Yo, what's up?
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu bumi.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 per 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Angga Labesa dengerin cerita kamu malam hari ini. Tentunya cuma di cerita penutup hari. Sampai nanti teman Pro 2, kamu bisa cerita barengan sama Angga. Mungkin hari kamu penuh gejolak, atau mungkin tiba-tiba hari kamu tenang-tenang aja, seperti laut yang tenang tapi ternyata banyak menyimpan misteri. Boleh banget cerita barengan sama Angga di cerita penutup hari.

92,5 per 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Barengan sama Anggala Besa, teman Pro 2 malam hari ini. Kita buka dengan lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Kita mau nanya ke kamu juga, teman Pro 2 nih ya. Kira-kira ada gak sih Laut Tenang versi kamu yang tiba-tiba kamu ngerasa kayak aman-aman aja hidup ini, bisa bangun pagi, bisa menjalankan aktivitas, tapi ternyata di balik itu semua ada bom waktu yang siap meledak dan kamu gak tahu gitu. Taunya udah kejadian. Nah, pernah gak sih kamu merasakan Laut Yang Tenang versi kamu, teman Pro 2 ya? Kalau ada, boleh banget cerita barengan sama Angga ke WhatsApp kita ke 0811-7208-925, teman Pro 2. Kalau WhatsAppnya masih bermasalah, boleh banget ke Instagram kita di @pro2bdl. Kamu DM aja, ataupun kalau mau ditelepon, boleh banget nanti angkat telepon teman Pro 2 ya. Kamu bilang aja, "Gak, telepon dong." Oke, nanti gue telepon gitu, teman Pro 2 ya. Nah, tema kita hari ini adalah berita yang tiba-tiba datang, teman Pro 2. Cerita barengan sama Angga sampai nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RBN Lampung. Teman terbaik kamu Angga tungguin cuma di Pro 2 RBN Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Muli Mohanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

92,5 Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Masih mendengarkan Anggala Besa, teman Pro 2 di Pro 2 RRB Lampung. Hari ini Angga nemenin kamu malam hari, dan kamu boleh banget curhat barengan sama Angga. Langsung aja bisa ke WhatsApp kita di 0811 7208925. Ini WhatsApp baru, jadi gue harus lirik-lirik dikit bentar, teman Pro 2 ya, untuk tahu nih ya nomor WhatsAppnya berapa. Atau boleh juga kamu DM ke Instagram kita di @pro2bdl. Malam hari ini nih Angga ngajak kamu untuk cerita hal-hal yang mengejutkan dalam hidup. Boleh banget kamu cerita barengan sama Angga, bisa ke WhatsApp ataupun DM Instagram kita di @pro2bdl ya. Gue bukain satu persatu dulu di DM Instagram. Bentar, saya agak kolot nih ya. Oke, ada dari @afifahr23. Kalau aku sih yang mengejutkan kak, kemarin baru aja dapat kabar ternyata aku menang suatu lomba. Oke. Selamat buat kamu ya. Oke. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 ada dari @yolanda A-nya double 3 ya, kata dia. Hal yang mengejutkan bagi gue adalah gue bisa ketemu orang yang cocok sama gue. Padahal gue yakin dulu gue gak ketemu orang itu. Dan akhirnya baru-baru ini dia ngelamar gue. Wow, keren kamu Yolanda ya. Keren. Wow. Boleh deh buat kamu teman Pro 2 yang mau cerita, masih nggak tungguin tentunya cerita kamu ya, bisa ke WhatsApp kita. WhatsApp kita baru di 0811 7208925. Gue masih kayak kagok gitu ya ngomongin WhatsAppnya ya. Atau boleh juga ke Instagram kamu di @instagram kamu

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: Kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

92,5 per 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman per 2, ini waktunya untuk Angga pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah cerita barengan sama Angga ya di cerita penutup hari. Sampai ketemu besok sore di sore ceria barengan sama Angga, tentunya dengan narasumber yang spesial. Nanti kita balik lagi, kita ngobrol lagi ya teman pro juga ya. Hari ini kamu istirahat dulu, tidur yang nyenyak, isi tenaga untuk menerima semua hal-hal yang terjadi besok hari teman pro 2 ya. Semangat dan jangan overthinking, mendingan tidur aja. Oke deh, terakhir dari Angga, Less Division Express Wellness Only with Pro 2 Air Bener Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia Merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Angga Labesa pamit teman pro 2, sekali di udara tetap di udara, and bye-bye semuanya.

0: Budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugun Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja. Kamu, Radio RRI Bandar Lampung.

0: hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca. Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
2: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo kena
3: kena kena. Kamu, lu juga RRI Banyar Lampung.

Kamu pernah dengar mitigasi? Kira-kira apa sih artinya? Kita cari tahu yuk. Mitigasi adalah serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko, dampak, atau kerugian akibat bencana alam atau bencana lainnya sebelum, sesudah, ataupun selama kejadian bencana. Istilah mitigasi sering digunakan dalam penanggulangan bencana sebagai strategi untuk menekan kerusakan dan juga mempersiapkan masyarakat menghadapi berbagai ancaman yang mungkin nantinya akan muncul. Jadi sekarang udah tahu kan apa itu mitigasi? Kamu, Rujuk RRI Bandar Lampung.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Kamu, Rujuk RRI Banyak Lampung.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bener Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dari studio saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ayamannya gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang nge-match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satunya kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Inilah 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman tolak kamu. Good morning Canada time.
10: Teman tolak kamu.
11: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Tidak ada yang tak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.

0: dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merendek pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwara. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cipratannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini,

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati Yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bang Lampung.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Mbak Ayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. Pro 2 RRI Banyak.

mana sunyi nih? Tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: kuburan ini sih seru tau.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Terlama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.